Ozo di DJ Luis Chin Kiva Kahansanan. Sabay no, kinungot ako, Ozo, di Rita Mojilis, o Miss Tiakno Oigahong.

Minaguhoda ka palintaan pagun, dumagisusufay ang babasan, kopyan rot taon tumambuhi sabah dubong ay budubong abramdu, montok pa pantod ning kakotan sabah sa bagiti koton katambuhusan katapong vinon. Nabawas di Vazon Montili, at suri panglima Haji Haji Haji Nor, hang dino kapati hombus lo pinggisaman taon tumambuhoy Malaysia dubong ay budubong apadamanom, miyampay magisusufay ang babasan, kampay no, regata lepa, Kapalukuan Katambuhusan Mantan Community Om Nogi Papapantod Kempen Kapalukuan Digital Montok Mamagazat Tutu Mambuhuy Sampapapunan Montok Paposikap Do Katundan Ekonomi Id Borneo Pugyoton Do Kapalintaan Sabam Sarawak O Pinggisaman Daid Katundan Pemaunan Pidagangan Om Kapongin Do Puanan Bos di Montili Katundaan Pemaunan Kapongin Do Puanan Om Patsakazan Datu Iwon Benedict Pisakadazan Papangku Pionitan Talunalun Kagaganapan Om Pololokitan Subaiko Kopo Guhudan Kinizonon Pivohitan Igonopon Miampai Kopo Kionwan Duduvo Pogun Pinabos di Suraiti di Kahapas Tuminambuhoy di Kumaduvo Premier Sarawak Datu Amar Awang Tengah Ali Hasan Id Kuching Ahal kopo undohyan tangaba pengusapan mantad kepolintaan kuma minso sondi toy swasta memaguno kopo nguhanan papangkup sabiavi moy da pantod tomay mo o kotoy naan kwedasan kepolintaan tumano di Montili konduan kwedasan om kapagkangan tuhun ngavi datu Julita Majungki ahaydo do saban katuguvang penginaman o kuangan tangaba pengusapan om umaguno o Ahal dino do kopombian tahomahom mantan kumuntilian kahidasan KKM om nagi kasakadazan kopulintaan pogon. Kopotongob kozo do baino o tundonok dada sintetik. Mayhan do sindiket sa pamagunan mamaguno teknologi digital. Montok papahab koponikidan maza impon kopibasan tohosok. Pidagangan tohosok digital om kopahubusan ISO pivohitan. Nabawas di Montili Swang Pogun datu Sri Saifuddin Nasution Ismail memaguno o kopongguhanan dino do kopain samakan i hobi kapapagu misampu o maza ponizukan tohosok montok menguhan tundonok dadah i mavas kavas dadah sintetik mega syabu kopamujul kiniopon om kopogundono komuhigan tuhun ngawi.

And this. Right here on Sava VFM, Experienced Variety.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekala siaran sama.
3: Muan pabaran kot dayagan.
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap.
3: Piala Dunia FIFA 2026.
4: Piala Dunia FIFA 2026. Juara bertahan, juara Piala Dunia 2022. Argentina teko balik untuk mempertahan kemenangan. Entedoni nembet misi untuk mengkulik gelaran juara untuk mempan. Sementara Mexico ngeruo negara beboni diam sejarah adorai jadi tuan rumah Piala Dunia FIFA seiko mentelu. Yono tak tahu sepusiam pitumpuk, sepusiam 26, kok 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Nia mo kad pengenalan ngeruah dikau kesalahan tak Malaysia. Jomo anu nyat tekom kituan kad pengenalan ni semasa penaku oleh pihak berkuasa beli penetrua hukuman denda kok pan penjara. Nutan peraturan 25 diam kurungan dikau diam kurungan N peraturan pendaftaran negara 1900 siampu. Kegagalan mo kad pengenalan antawa nyat kulit mekituan kad pengenalan semasa penaku ngeruah dikau kesalahan. Amun terasa bit kesalahan, pesalah boleh penetrua hukuman penjara yang ngelimpasan 3 tahun ko pendenda ngabut RM20,000 antawa kedua-dua ni entedo. Uli yono penting untuk sentioso mo kat pengenalan. Ko pan mekito ani tak pihak berkuasa amun penaku.
1: Yang muat penunuan pelaka untuk melagan dinakan penetrua kompaun paling eko RM2,000 pentawa danda RM500,000 pentawa negil 5 tahun pentawa kedua-dua naik mentedel senayangan nu alam persediaan tei da muat penunuan pelaka pasanan tu nang jabatan alam sekitar Lat Sabah.
2: Bersomo-somo engkau kami tak Sabah VFM siaran sama alap bana.
3: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
0: My card, enggak ikut sekadar kad pengenalan. Sebalik ni, ngeruah atag identiti sebagai rakyat Malaysia. My card mesanang dedangai urusan keposok no perbankan, kulit petuasan kesihatan, ngabut no ngesah identiti diom setiap urusan rasmi. Enggai ejo kelebihan ibetiru ngelimpasan fungsi kedebangian kok pan dedangai inisiatif kok pan tabangan perintah benuanan makai maikat. Ngejadian ni lagi lingau, selamat kok pan sanang tro akses. Insan pan bege amun maikat bitrat kam nyak kulit tro akses ian-ian urusan akan terkasau. Jadi lingau tukar bi maikat bi sekiro nitrat rungai antawa bengen perubahan maklumat tak jabatan pendaftaran negara. Jogo bi maikat bi palap-palap sebab endiam ni uni identiti kopan hak bi sebagai warga negara Malaysia.
4: Amun run bencana alam dokon kok liut tanah runtuh kok gempa bumi anu nebab kederatan oyo tak bangan harta benda lebih-lebih lagi kerungaian nyawa antu ni ngembanan pedih kok trauma tak mangso tebetak liut. Jadi somo-somo nokiti muan sokongan moral anu daras tak gai anu ngodop kesusahan kok pan ndok gai berusaha kok bersabar ngodop berkoro atau bensono tu.
5: Periyongan pedih teko. Pedih teko kanu berulang biasa nak berlaku tak dembilak bagian teko kenai. Usah-usah ngelak periyongan pedih teko. Ngelagan minuman langa kafein, ngelagan terlampau berpikir, stres, ngelagan kakanan masin, kakanan bayi penroses kau bekejo. Turi kau pesanang sesukup nai. Senaman kau ngamalan diet sebana nai. Sekiranya tindakan teruak periyamuan pedih teko, alap mengkolek petuasan untuk negaan periyamuan kau ngecamin perian elum anu lebih alam.

Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana. Bersama ko DJ Azmi.

0: Bersomong-somong kok kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Terima kasih sebab sentioso kali kau penut ian jo program anu sedion kami untuk dinakan semimut.

0: siabut. Nyak kulit kale, yang penting download Bido RTM. Klik Benek B, saluran radio kesayangan B. Dukun biasa, Sabah BFM, siaran sama. Nimpon dekat pukul telu, ngabut, enam kemas.
1: Bersama ko, DJ Azmi

0: Bingo kam, dong lupo mekale siaran sama ala pana. Pukul 3 ngabut 6 kemua. Terima kasih.
1: Terima kasih sebab sentioso kale ko penut ian jo program anu sedion kami untuk dinakan semimot.

0: Terima kasih kena mekale siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posokno solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu kopan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau nei. Allah.

Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud bagai beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjian sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Yang akan terima kasih kakal bersama Mekalai siaran sama Alabana. Yang abar. Adon pun wawak mengibuan Jun 2026 bersama kot low. Loha tak demang itu. Kita bersama lagi di siaran sama Alabana. Tak bagi dinakan yang bengen TikTok. Boleh kena aku live tak TikTok tak kemop tu. Sambil lebih tap screen. Share bila lagi live tu. Supaya ramai lagi boleh bersama-sama kot kita. Okay. Mana tahu ingin maku-maku lagu, ingin nuju-nuju salam ataupun menteko-teko salam. Komen bijo, salam-salam mi tak live eh. Kok pan mana tahu lagu-lagu yang paku bi komen bijo meh. Kang peling tia. Tabang dinakan yang sedang diam pelanan kali un yang sedang bersama-sama kau kiti. Terima kasih kerana bersama-sama minggu-minggu jekam. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan selalu. Kok pan mungkin un yang sedang ngintam-ngintam tak jomo tersayang ka, atau ngintam-ngintam tak jomo tio, ataupun ngintam-ngintam tak keluarga. Langkah tu uat kau sampai luak-luak tak bertutur. Ya rasu ngintam kue DJ, ngintam tak sian. Aku tu Pak Si sian. Guys sedang komen-komen tak live TikTok tu. Terima kasih. Yang abad dinakan-dinakan titak tuaran. Sihatkah jomu tuaran? Yang abad dinakan-dinakan titak kota Belud. Dinakan titak kota Marudu. Dinakan-dinakan titak Kudat. Tak pitas. Tak minggu-minggu jokam tak kemuap tu. Semoga sanang-sanang atai selalu. Kok? Yang apa dia nakan-nakan tiang run tak papar mekali kita. Tak sempurna. Tak lahat datu. Tak keningau. Mimon lah minggu-minggu je lah kam. Terima kasih bersomong kok kami. Mitu barat dia nakan ti kasih budaya salam luak Sendakan DJ. Wow, tiap open dekat Sendakan. Yang abar jomo Sendakan. Jadi tap-tap bila lagi screen eh. Supaya ramai lagi boleh bersama-sama kau kiti. Share-share bila lagi live tu. Un mitu barak dinakan ti Abdul Karim. Lekat tuaran barak niyo tu. Un pen mitu lekat serian DJ. Maku lagu yang tu. Tak WhatsApp tu barat ni maku lagu Roslyn Ginsuok. Oh, terhati ku lagu paku ni. Makin setia, makin ngintam tereso. Emberin kakasih, kita setemu lagi. Terhati ku enang lagu eh. Dari low eh lagi. DJ lagu eh DJ, DJ. Pelingin dok lagu eh DJ, DJ. Aku ingin mekali lagu eh DJ, DJ. Nangis aku mekali lagu eh DJ. Hai, kau mana DJ, DJ ni. Mitu barat ni salam luak Brazil. Aku tu paksi ledin jomo gunding. Maku lagu dong tidengisan. Yen tajuk lagu si DJ. Enggak di kau ah? Ha? Lagu boy pelingku aka. Amun lagu boy pelingku si lagu amanatku. Okey. Mantap lah dinakan. Tap-tap lagi share-share. Barat ni assalamualaikum DJ Yen Abar, selamat bertugas. Kau pen selamat kemuap. Yen Abar pen kam ta live tu. Semoga sihat jauh selalu yang sedang bersama-sama kok kita. Yang sedang diam pelanan, jaga kesihatan. Si lagu boleh nyanyi nu eh. Kam aku lagu eh. Amun kam aku lagi tap-tap-tap-tap-tap. Pejadi ti iko-iko lah. Salam nang serusup tuaran. Yen Abar jomo serusup. Sihatkah jomo serusup, jomo buansa, jomo tajau, jomo jomo simpangan, jomo tambalang, jomo minggu lagi ya, jomo kindu, yen abar dinakan.

Dinakan tita berungis in abar dinakan dinakan tita minggu lagi ya tak tuaran tu tak pensurun in abar jomo pensurun jomo jembulang jomo mengkabung jomo terayung jomo timbuk jomo minggu lagi tak gayang in abar dinakan dinakan tita gayang tenggilang tinuhan hadirin abar jomo tinuhan ni bertanya lan-lan ngogo tinuhan semoga sihat selalu ah penimbawan dinakan-dinakan titak penimbawan jomo benai jomo benai pun minggu lagi dinakan-dinakan ti minggu lagi cuba komen video tak live tu dinakan-dinakan ti dekat minggu lagi iko pala teratinu DJ iko kena momon boy tat kue momon boy ogo ko goyang net tetate net lah boy niogo ko insyaallah lah un masa kita bertemu. Assalamualaikum di maku lagu kisah yang komak Rosdi Ali aku tulan penimbawan DJ terima kasih separ inorone salam nang kampung numbak menggatal sebab DJ iko X ni jomo tuaran ko ya bana X ku jomo tuaran X ku jomo KB X ku jomo iko lah XX ku tu tapi bertiru aku bersombong kok jomo yang tersayang. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam Yona. Salam jomo inanam in abar jomo inanam. Waalaikumsalam dinangkan timimeng in abar tap tap screen share share be live tu supaya ramai lagi boleh bersombong-sombong kok kita ya. Komen bila guyan Pak Kubi insyaallah peling ti. Mana tahu kam ngintam tak bagas-bagas bujang un kami tu yang boy-boy band bagas bujang. Kok, mesti un kok. Salam DJ Maku Lagu Abang Aji. Salam dari Sendakan. Yen Abar jomo Sendakan. Sihat selalulah bang dinakan tak Sendakan ah. Yen Abar di yen tu Abar Ala Bagas Bujang Aipan. Ba Bagas Bujang Aipan iya. Maku Lagu Bagas Bujang kam. Okey kajap pemi aku dah. Walik kerana kam aku lagu Bagas Bujang. Kok Bagas Bujang lah, Bujang lah, Bujang, Bujang, Bujang lah. Kok Al-Fatihah, Al-Fatihah pun. Gitu Al-Fatihah maksudku. Torong ni Al-Fatihah. Alah, itu bahasa ku orang ni Al-Fat. Tapi itu tak ku Al-Fatihah. Betiru bersomong kau jomo yang tepat te. Ya, lagu Paluan yang tu. Paluan Reso. Salam dari Pulau Mantanani. Hai, yang abar. Jomo Pulau Mantanani. Sihatkah? Lagi. Lekat minggu lagi. Sambil kita ngagat-ngagat gayam pun. Anu tu. Barakku Al-Fatihah tak bagas bujang ni. Yo kakalum. Kakalum. Alhamdulillah kok. Sien-sien yang baik banget. Baik ben bagas bujang. Sabar jo lah kok. Ling-ling bu'e bungo. Gaido de kuntum kumbang gaido ya kumbang is kumbang lah kok maku lagu DJ lagu yan komen lagu yan assalamualaikum yentu waalaikumsalam bujang dau oh kami memang peminat lagu eko okey okey peling ti

0: bersama ko DJ Azmi.
1: Ya dinakan kikil bersama mengkali siaran sama Alabana. Tak kemuap tu. Yang abar. Lagu Bujang Dau-Dau. Mungkin kita pukul 4.12 minit kemuap. Terima kasih yang sedang hendak kami tak live TikTok. Tak kemuap tu. Kapan yang sedang mengkali kami tak radio. Jangan lupa untuk ngedownload RTM Click. Untuk kan boleh ngendak movie-movie yang alap-alap. Yang lawak-lawak. Kapan kan boleh mengkali radio. Tak RTM Click. Peluak-peluak urat. Uat. Betul-betul-betul kok. Kena semangat Eling Jomo. Semangat parai. Kok yang pun terima kasih. Dinakan timaku lagu Basri. Lagu Basri bagi peling kuno. Lagu Bon kok. Lagu Bon bagi peling kuno. Mitu lagi DJ lagu Teruak Adat Kampung. Okey kang kita memiah lagu Teruak Adat Kampung. Bagas Bujang penyanyi ni Saiful. Un maku lagu Bagas Bujang. Un maku lagu Dangai Buan Jo. Un maku lagu Musim Berkasih. Un maku lagu Manuk-Manuk Lembukun. Lagu yang lagi, komen bi lagi. Lagu yang pakubi, Kang Pelingti.

Terima kasih Tak Muk, terima kasih Tak 1KB yang run bersama-sama kau kita tak kemah betul. Terima kasih tap-tap screen, terima kasih share-share, terima kasih give-give. Kau pendong lupa follow yang niat lagi boy follow. Tak Bang Nina kan yang sedang bersama-sama mengkali siaran sama, kakak bersama mengkali siaran sama tak kemah betul. Ha, terima kasih oyo-oyo kena manage siaran tu sebagai set minggu-minggu je kam tak kemah betul. Semoga sanang-sanang-sanang. Atai bi selalu bersama-sama kau kami. Okay. Sini kita boleh sedih-sedih kau lagu-lagu Bagas Bujang, Dau-Dau, Setia Entorong Waktu. Kadang-kadang kita tu paku-paku ti memang untuk kita setia kok. Tapi ling jomok takdir eh mekat kita tak tengah-tengah lan. Time kita akan ngogono dekit lagi menik no. Tapi ling jomok sabarlah kok pan. Iyalah kok kena nimun ujian, dugaan, masalah, pedih, bakat yang tersebut di Eben Hikmah. Jadi sabar jo. Mungkin yo ngai judu ti, mungkin yo judu jo mo lain kok. Jadi elah kerana masa bunda kang unpane, sabar jo. Sama ada yo lambat atau laju je. Amun yo laju, syukurlah. Amun yo lambat, somolah kok. Tapi memang un, memang akan un. Un atau nyaun, doa yang alap-alap jo. Un, syukur. Nyaun pun syukur kok. Mungkin amun un, susah dekit kok. Amun nyaun, sanang dekit kok. Jadi masing-masing kita kok lum ti. Dong kita ngebanding-banding diri ti kok jomo. Kita ni, kita ti jomo oh, kawin kita pun niat no nadar kawin. Ih bangun sik-sik ku habis no kawin tau. Aku pun mesti kawin. Ai jo kang kawin, bingung. Sik no menik kapal kau mo nurung-nurung ungus ko. Niat somo jadi dong menggoson. Dong menggoson-menggoson diri. Okey. Sabar agati jo. Ko dong mogus-mogus kita di bangun pak-pak kawin balik. Ya maksudku. Tetap.

Yo, dengarkan, terima kasih Kakal bersama Mekalai Siaran Sama Alabana 16 26 20 pengibuan 6 2026 bersama engkau kami Diam Siaran Sama Alabana. Yen abar bangun pak bu dik Sioko, syari-syari, dinakan, sek, bayau, languk, yang lagi ya, iwan, yang lagi selalu pau ti, bongon, aki, bongon, yang lagi, assalamualaikum DJ kesayangan, oh, waalaikumsalam, maku lagu Pulau Mentana ni aku luap melalap tenem, ui tio lah. Abar alap jotu aku tu tio bana minggo kau tinat mimon ya inan bana inan bongon dapuk bongon bangan pegari anda kasangur kau yin lagi ya bongon mimon lah kami yang sedang bersama mekale tu semoga sanang atai bi kau mana tahu betiru zaman TikTok kau kamu boleh ngendak TikTok pemia bijo DJ Azmi kita bino TikTok amun kita bi macam lawak bana ro ni DJ Azmi ni bongon bongon bu yang sedang mapak tu kau terima kasih bongon papa yang sedang nginum kopi kau jomo membakut ina abar dinakan tak membakut bongon gai yang sorop luman main bul un yang sorop mulek lekat kadai meli basung kau un yang sedang nonom bungo. Unekah zaman nonom bungo? Ingat mi dah zaman bungo hati-hati eh. Oh. Pukul 5 sampai pukul 5 kemuap balik. Kakal yang inak kumun intana nonom hati-hati. Un yang sedang sorop luman ngerambat. Un yang sedang sorop luman mukat. Un yang sedang sorop nimbak ding. Un kah cuma nimbak ding ke mua? begitu no mamaku ngatur bungo ni. Ko, DJ pesangin lagu Simpanan Diam Derakan. Okey. Tangki meling lagu ah. Un yang sedang yen lagi ah, yen lagi buat bangun buk tiru ah. Jam-jam begitu tu. DJ pasang lagu Setemu Lagi. Nantu sian tu. Mesti geng gay pantu. Un yang sedang mesi. Wih, siok lah mesi. Un yang sedang yan lagi. Cuba tabang dah kem idong dah kem ngendak lawak kuih jauh. Tabang kem ngendak. Tabang kem naik yan lagi. Un yang sedang turis kemon. Buk betiru live TikTok bana. Un di ke orang buk terkelipat ke orang ni. Aku boleh pasok live ni. Jadi muan nanti aku bungo kok. Aine ling ni berantino iko bana bungo bana nutu ni apa tentu nom kuling ni. Tapi terlibat koran bu tapi aku selalu posok live ni. Amun ni silap sleng ni bila tuaran lah kang aku posok balik. Pemi aku balik orang ni. Yen abar DJ abar alap. Un yang sedang nepo lodo, un yang sedang miri sigup, miri ya. Miri sigup. Selain sigup yen lagi piri. Miri yen orang bagi yo tigur kok salam dekat gentisan ini abah jomo gentisan bu betiru upgrade mana lagu ibu nantu lagi lagu ibu terlampau ngintam ta ibu tu un paneng mapi senukang orang mon rezeki te kok ya sigup merudu miri belai sedang mapak kok ya sedang yen lagi ya sedang limpang-limpang mesti un yang sedang limpang-limpang mustahil lah dia riko-iko pengkale tu mustahil nyawan yang limpang mesti un yang pelimpang mustahil momon mantau kok mustahil ni aku soyo nyawan pelimpang sebab aku mengkali radio pun pelimpang kan lagi kam kok kadang-kadang rangi-rangi lah aku diam buat ding dia dengarkan ni angkol assalamualaikum yan abar alap angkol jom meminggo jadi dong lupa tap screen yang niat lagi follow dadau lah okey ai jo posok amun kita bi follow link ni tekan bila follow kok supaya amun live lain kali kamu boleh ngendak kamu boleh note okey tekan bi follow dong kamu malu nekan follow dong kamu malu nekan tekan bi jo un follow menjara kok tekan bi cuba ramai yang niat lagi boy follow kok amun kita bi me follow tabang ku lagi kam F O L L O W follow
ko tekan we follow eh baru no amun yang ai ne terima kasih kan memang belanja ku kan kamu sigo beruduk dangan-dangan okey. Yang penting kam sentiasa senang-senang atai ko dong no kiti mikiran-mikiran masalah eh nak ko sakit ti ko masalah tu dong pinakiran terus ti jolum tu terus si jolum tu dong kiti mikiran masalah dong kiti ngendak jomo sanang kiti pen ingin sanang dong kiti ngendak jomo susah kiti pen masing-masing kiti ko bagian ti ko macam bara aku sini kita ti jomo beli kereta ingin pen kiti beli kita ti jomo meli jing bau meli pen kiti jing bau makasih mok kita ti jomo meli bunga kiti pen meli pasu kita ti jomo meli esbok kiti meli preja kita ti jomo nginjin rumput kiti pen ingin nginjin senyawan rumput ti kok eh no atai ti kok ingin lampu kadang-kadang ingin kok kadang-kadang eh no pan malas aku paling malas amun ngendak kawin kok niat lagi kau nobok nah DJ kawin no bang jomo kau niat lagi hi akan tu nobon ku no te bu e pen dia look eh tapi niat lah sampai nobok no nobon bu e kok kang rangi-rangi yo susah. Kau guna lip balm sikit nak guna lip balm nak guna lip balm mesat ka roko amun mesat kang lah mami audit kau ngechat aku cuba kau pakai lip balm ling ni bo kiti tu go lah pandai mau lip balm tu go kadang-kadang buat tu amun terlampau mesat no terpaksa kita ngeket-ngeket buat okey blok-blok mangan kuasi je no go ayen abah dinakan-dinakan tidak jawi-jawi. Sehat ka jomo jawi-jawi. Tak tahun gusi yen abar dinakan tak tahun gusi. Dinakan tak jawi-jawi tahun gusi. Minggu lagi Labuan, Sembirai. Minggu lagi ya. Sangkir. Kok Sangkir. Kesapang yen abar jomo Kesapang. Un ka jomo Kesapang ngendak live atau mekale kita tu. Un yang sedang mekale kita tak in horon di kau unti boy bagas sek ku dau kelipat ko tajuk orang kampung ni boy jo aku mbanan ni kok terus aku terus kelipat ko orang kampung ni minggu sigo ya jomo minggu sigo ya mula-mula sek ku dau dah jomo tajau boy bagi jomo tajau jomo siasai boy jomo siasai jomo jawi-jawi. Jangan lagi bagasku jomo ke Sapang dangan penghabisan ne un lagi dangan dekat Sembirai Sembirai nampak pirasan un lagi dangan bagas bujangku jomo minggu ya lipatku jomo minggu siku jomo pituru. Tu ingat ku no jomo pituru liang ku nak. Ian kabar ni betiru ah. Loi begitu aku yang ngendak live ku kok. Tapi lingku dong sabar. Dong tahtin orang ni. Ha delak ke tu lum nak kena at orang ni tapi tahan ku jo. Las. Sampai kawin sek ku kokong. Sampai kawin sek ku kokong kok. Ya memang ramai bagas bujangku ramai paling penghabisan tu jomo pituru enggak ada palaun lagi dangan jomo minggu sih kok yo ya lipat aku tu ingin sama aja teh aku ni ingin niat sama sebab amun kau ngampap yo ni pandai ngampap jadi aku ingin jomo yang pandai ngampap. Oh ya lentigi pala teringat kuno jomo lentigi tapi we kawin depan kok pun lagi bau-bau inan tu buat ni sekilo-kilo jomo pengkan pan eh kawin pan momon no tak bagas-bagas bujang ku eh kawin no paning lah aku. kok yalah eh no barakku dong sekali-kali kan banding-banding terus sobi buat ni kepedian entedo kam nimbanan lek bagas bujang oh deribu bujang tu benimbanan banan balik-balik tu kakal di no pan lumi tu kok. Nah, bayangin bidok. Aku je jadi contoh bidok nak memia jo mo lain. I just sepkam bekat niat nak ingin mangan buas. I just sepkam ingin yang tu I just sepkam bekat niat nak minum buek.
Aja sembekat bekat ingin nombor ngepo bongon suang. Kok aja sembekat bekat bekat bekat cinta tu ingin nekam yang tu ingin nekam ngeket ngeket bongon rumput mau diri bisa pi kam. Kok terlampau terlampau sedih sedih mana sampai begi? Kok kok no, amun amun bekat-bekat tu dong dong risau, dong kem bingung, dong kem kecewa bana. Kena un pengganti ni eh. Mungkin Bagas Bujang teh lawak tapi akan ginanti lagi engkau lebih lawak. Pesoyo kam. Kok no ling jomo judu tu ni terhati. Kadang-kadang judu tu ngedok kawin jo. Kadang-kadang amun kiti matai pun judu pun. Kadang-kadang barak gay judu tu kawin, judu tu kawin. Sebenarnya ni kepetayan ni pun judu. Jadi dong ke masa-masa. Ya sentioso yang berdoa yang alap-alap tak jomo, bertutur alap-alap pasal jomo, kau pun pikir alap-alap pasal jomo baru no yang alap-alap enten kau kiti kok. Nia. Bo ni bekat cinta sedo, niat no mangan, sanggup no nget yen tu. Ih, regitan bana aku. Sanggup turi pun dong bongen diam-diam rumput memia bongen kuda tungan lai kok boy ih dong kem dong nate kem sedih-sedih sedih-sedih bana eh sementara aja momone eh. Dong no dong no dong no dau sejanji-janji kok ingin lu mate sesomo kok boy-boy kok bebege yo kawin peluak dah lagu bersinta ko aku kawin ko jomo lain boy boy kam kale lagu eh kang pelingko bersinta ko aku kawin ko jomo lain barat lagu eh no kok setelepon tengah-tengah bangi dari pukul 8 songom sampai sesubuh jo ni ulang-ulang boy mangan no yen boy kakan no si yen si penat titon tu bangun ampap ni datai kok ada si setelep zaman bertiru memanglah telepon dah dong goben telepon zaman bertiru lagi ngunup-ngunup diam kambul berarti nangis ka ngupi ka tegak kau telepon hello minggo kau mitu merumah yang si cerita tu nyau sampai ne subuh ni ulang-ulang ni ulang-ulang ni ulang-ulang susah bana tapi yang pendaya kau eno teruak bersono enggak lagi kawasan aku teruak bersoku aku dau amun kau ingin ngerati kok Bagas Bujang ku dau-dau kok yo niat buli turi amun niat mekali nafasku nah boy-boy kan begai meka boy-boy kan setemu kok Bagas Bujang begai niat kok nanti aku marah lah aku dau-dau sekian ingin dau-dau kok yo niat buli turi amun yo niat mekali nafasku jadi amun yo niat mekali nafasku yo niat teko turi. Nah, bayang bi, pian perasaan ni. Kok amun aku niat kale sorono ling ni aku teko turi. Nah, bayang bi. Itu tu yen barat ni tu. Mun ucapan doa aku tak seko habis bau tunang sini semoga berkekalan. Amin. Kok bana-bana nan tu gedok kerangan matai. Bana-bana tu. Sampai sesubuh kadang-kadang terpaksa aku bernapas-napas kadang-kadang habis napasku kok Bagas Bujangku jomo ikono tek Bagas Bujangku tu momon daerah tu Bagas Bujangku tu jadi dong no pemia bisian karena sebenarnya tatku lagi orang gay tatku lagi orang gay ingin kamu ngerti orang-orang bangan-bangan Bagas Bujangku eh. Inginkah kamu? Cuba kamu komen dong. Amun kamu ingin. Cuba kamu hantar WhatsApp tu. Ingin DJ. Amun kamu ingin ngerati bangan Bagas Bujangku tu. Tapi sebenarnya kok. Angan-angan jo.

Jadi akan aku biasa pukul 5 kemop kita akan bersama mekali abar-abar yang belat. Selepas itu kita akan meling lagu-lagu yang pinaku. Jadi terus bersama mekali siaran sama yang sudah ngendak dong lupa tap-tap screen. Follow bi lagi TikTok tu supaya kita boleh ramai-ramai. Dah manas. Aku tu ni boy-boy manas. Aku tu. Aku.

Aku meling lagu-lagu yang gay untuk kamu nangis, lagu-lagu peling kue untuk kamu sanang-sanang atai. Tapi oleh kerana kamu ingin sedih-sedih kamu waktu, nah. Dong nangis dinakan, dong nangis dinakan, nah dinakan.

0: Menek-menek lagu.
1: Ya nak berjumpa kampung. Meteko, salam. Teko, teko don. Ling, tuturan sama.
0: Pukul 3 kemap sampai pukul 6 kemap.

Ya dinakan kakal bersama Mekalai siaran sama Alabana 5-10 minit kemua posok tak jam ketelu diam segmen menek-menek lagu. Jadi bang dinakan yang sedang bersama Mekalai siaran sama, terima kasih oyo-oyo sedang bersama Mekalai. Kau pengendak kami tak live TikTok tu, jangan lupa tap-tap screen. Share-share bila lagi live tu. Kau pen komen-komen bila lagu yang pakum insyaAllah kang peling dia. Okey, posok tak jam ketelu dan ada yang buat lagu Aino studio ku. Webinar aku lek bang dinakan ti. Okay, semoga bahagia selalu kita tak torong-torong minggu tu. Harapan ti momon senang-senang atai, murazki selalu, sihat selalu. Kok pan dipermudahkan momon lah urusan ti, diam pekerjaan elum ti, kok pan bersama kok keluarga tersayang. Okay, tadi nak kan terima kasih yang kakak bersama kali siaran sama. Mungkin un yang sedang bertugas tak ke waktu, yang sedang bekerja selamat bekerja, yang sedang sorop mulek lekat kerja palap-palap dia pelanan. Okey, semoga selamat teko. Kau pun mau school no, jadi mungkin boleh no nerika bangun badu-badu peranak school. Kau bangun anak-anaknya boleh no sinok mopok, eh sempat naik mopok ni no, sempat mopok sinok nerika awal kok susun jadual muat kerja rumah sempat lagi sab. Yang penting momon mau pungkau sinsang awal niat tropo jam awal luman awal teko. Yang ini pun semoga selamat selalu. Okey, lagu-lagu tu untuk daya ganti bersama tak segmen menek-menek lagu. Kok pan bis Malaysia ti tak demang itu iono medagang puding. Betiru tu zaman-zaman jomo medagang puding. Dau-dau niat buli niat terpikir-pikir ti bangun puding tu, bangun puding kadi, puding suka, puding coklat, puding nestum, puding mangga ko. Jadi betiru eh jadi salah di kau ling jomo cara untuk kulit pendapatan. Jadi ian jo binuat sebenar ni. Yang penting bangun hasil ni ya di kau pencapaian kiti kau pun pengkulian untuk kiti. Okey. Jadi ini pun engkau yang buli pindah dagang pedagang ti. Kok mapi-mapi kita berdagang ti. Kok sian tu Long Chan. Kan aku ngendak sian tu. Kita berlagu lah kok lagu tu tujuh ku tak. Mimon dinakan yang sedang bersama Mekalai siaran sama Alabana.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.

Bersama-sama tak kemap tu. Kiro ni unsalak kau silap. Maku maaf dinakan. Kita beragam-beragam jo. Yang alap yang nindok. Yang ni alap yang tiniman tio-tio. Bertutur alap-alap tak jomo. Pikir alap-alap tak jomo. Kau pen muat perkara alap tak jomo. Kau pen doa yang alap-alap untuk jomo. Supaya yang alap-alapan akan ngogong kita balik. Jadi mbanan kau kan mengkau lagu tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setemu lagi.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabar VFM siaran sama ala Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuat.
0: Bersomo ko DJ Azmi.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran sama.
4: Magsuku sebab makale siaran Bajau Hilingsang. Dakit masa lagi habal lahat siaran Bajau Hilingsang. Dengan hina buiti makale habal lahat siaran Bajau Hilingsang.

0: Hiling sama. Palkala mo stahak habal lahat kuhap iti. Pamahilalaan budaya biodiversity malojat pembangunan pemasyalan. Pengurusan cekap maka sistematik tabung haji na lima pengiktirapan antara bangsa habal minta dana. Warisan budaya maka alam sakulibut supaya pinahilala ako maka kila-kila identiti masyarakat kelestarian biodiversity rusa pembangunan pamasyalan Sabah Luinatas Mampan. Menteri Pelancongan Kebudayaan maka alam sekitar Dato' Jafri Arifin ang ahaka inaani maka buktian mahinang regata lepas sempurna yasong napamaju salaku ayay pamasyalan tahap antarabangsa halam minsan ang bahan nilai kesenian maka identiti na. Kementerian na akan patuy magkainagon amakan sang pamasyalan min community pamahilalaan warisan budaya maka pamahapan alam sa Kulewot.
1: Usaha memelihara warisan budaya tidak akan berjaya sekiranya kita mengabaikan pemeliharaan alam sekitar. Laut yang bersih, ekosistem marin yang sehat, terumbu karang yang terpelihara, serta biodiversity yang kaya merupakan sebagian daripada warisan yang wajib kita pertahankan secara bersama.
0: Dato' Jafri Ahiling memairan penangguhan Regata Lepas Semporna ke Terumpuk Makas sama Padang Bandaran Semporna. Regata Lepas tahun iti amuas sukud Ma Adnan Sari Gandawani mavila manjeri johan pagtandingan lepas tradisi malepana nionan lepas asli kampung Sulabayan. Regata Lepas Semporna nui manjari matag mustahak amakilahan budaya makawarisan Sabah ni bahata antarabangsa minta dana mahogpot industri pamasyalan lahat. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan maka Ekonomi Kreatif Dato' Nizam Abu Bakar titingin ang ahaka cara ia pasodna ka telumpuk maka sainan maka buktian budaya tempatan mampu manjari ayai pamasyalan kahekaan muan katulungan. Rusab mustahak mapalojat usaha pemerintah lahat ngabut 4 juta amasial tahun iti salaku hek magsakap 7 palua na tahun melawat Sabah 2020 maka pito.
2: Regata Lepas di Sampurna ini adalah merupakan salah satu produk pelancongan yang akan dapat memperkenalkan lagi budaya di Sabah ini kepada masyarakat di dunia. Saya juga berharap agar masyarakat yang ada di sini tidak melupakan asal-usul mereka, budaya mereka, kerana inilah yang menjadi tarikan kepada keunikan dan kehebatan Sabah di mata dunia.
0: Dato' Nizam rusab ama entoman masyarakat patuhi ama hilala warisan budaya rusab ngak manfaat min ekonomi kreatif ako maka songan pendapatan. Sedimin hei beliau amuan jalminan kawasan pantai timur Sabah nata selamat nitaka hasil kawalan hogot maka misai harokan min eskom. Pengurusan jemaah haji ia cekap maka sistematik mamin jarian lembaga tabung haji nui kolek pengiktirafan ma bahata antarabangsa minta dana maka buktian tabung haji yang ngurus kebajikan maka langganan ibadah jemaah Malaysia meyak kamimun peraturan ditatapan hek pemerintah Arab Saudi. Adun apas Dato' Nizam Abu Bakar titingan ngahaka palingna jamaah haji mareom keadaan sihat maka lasig maka pandaan kahapan pengurusan ia pinalanjal he tabung haji.
2: Dan saya yakin ini adalah kerana pengurusan haji yang dilaksanakan oleh Tabung Haji Malaysia sudah pasti akan menambah keceriaan dan semangat untuk jemaah kita melaksanakan ibadah haji dengan lebih teratur dan lebih selesa.
0: Dato' Nizam nibak hinapuan nampang polek na 120 jamaah haji Tawau ma balai ketakahan airport Tawau. 140 maka ruwa lagi jamaah haji min Tawau maka sampul na nijangka atak kama airport Tawau Pahalu Isnin min tullo jadual palingan.

0: Bitter.
1: Dengarkan hinawi tema kali habal lahat siaran bajau hinding sama.
0: Maritim Malaysia Johnson dakan anak gau rangi bu 700 paket insalan pamalla taga subsidi ni para saya pasulai ni ismagol mariau merakayu operasi mari lautan sandakan awal subuh Sabtu. Pengarana Kapten Maritim Muhammad Suhairi Husin ang kahaka sa gawan nihinang gantaan Lisag Duluray Alaw Majeti nalayan Kampung Kombo nibantong Hemandusia Kampung Pasal Dakayo Bayanan marayong kaadaan kinalitahan. Butinggiru pain bay pain makasayo ania ataka pihak berkuasa marayoman hinang op sejatra op cega parti op cega pati maka op tiris 4.0 suspek rai-raian pakupa min bayanan maka alahini bangkau magsekotan. Hinang pamarigsaan bayanan inan makapakrahatus putusan golos etom ya mariam na taga isi insalan pamala taga subsidi maka kasihan na balikan ko maka kasihan na lagi tabak pagong marilaut ni para saya bay tinimanan he suspek. Halga kami man sagawan maka bayanan da mariuman anggaran sangpu maka 4,250 ringgit. Kes ni siasat mariu akta kawalan bekalan 1,760 makasa. Karnival Co-Curriculum University Malaysia Sabah Karkum patuhi manjari platform mustahak mariam usaha makansang pembangunan mahasiswa Laus Min Sigam Paabay mariam indaginis kahinang padu kahinang pandu maka masuk al kepimpinan kreativiti maka kemahiran masuk al kaluman. Naib Chancellor UMS Profesor Dato Dr. Kasim Mansur ngahaka karnival ia amua tema warna-warni Borneo manjari salaku gindan magsarang sukul 7 mahasiswa ia amia ngabai kursus kurikulum mak luasan bilik pagkuliahan. Karnival inan magtuktongan maka pagkainagon UMS selaku The Brain of Borneo mariam usaha amaheka makan nak graduan tapangaluyu kreatif maka magsakap magatubang maka kahulitan paghinangan.
2: Program co-curriculum ini memberi impak yang sangat besar kepada kemenjadian pelajar daripada program yang mereka ikuti ini. Banyak telah bakat-bakat mereka telah dapat diserlahkan ya dengan pengisian-pengisian yang bersifat leadership, keusahawanan, keterampilan diri.
0: Datuk Dr. Kasim Nibak hinapu majlis penutupan karnival inan Mayu MS Kota Kinabalu. Parti Bersatu Sabah PBS akan patuhi matotog jentera parti maka memon peringkat ako maka kila-kila parti natas manjari penean maka magsakap anabu airupain kahunitan politik mamasa sinong. Nai Presiden PBS Datuk Hendrus Anding haka betehe baypain ang rasmian musawara agung tahunan PBS 5 bahagian zon pedalaman bawah kali kampat puk Makassar Mabofot. Masyarakat ia kolek maka akigan 7 banan perwakilan pamandoga maka panokong partiinan menjerigindan kosogda semangat perjuangan sigam magsambata maka masyarakat inan 300 siampuk maka sa ahli bahau pasod mariom parti inan.
3: Dan ini merupakan satu signal bahwa kepemimpinan PBS di kawasan ini semakin diterima ramai dan mudah-mudahan ini menjadi satu landasan kita untuk memperkukuhkan kerajaan yang ada sekarang ini yaitu kerajaan CRS.
0: Datuk Hendrus Anding. Mario Masahi naib Presiden PBS Datuk Ruslan Muharram ia Ruisab Ketua Bahagian PBS N34 Lumadan Amatuaan proses pemilihan kepimpinan PBS N34 Lumadan anak sian aheka ahli bahau manjari bawa akal saya pemuda maka wanita peminta dana amuan peluang 7 labi aheka pemimpin muda peluas manjari pemangun kepimpinan bahau.
4: Insyaallah kalau boleh kita angkat di peringkat negeri. Jadi inilah delegasi yang telah kita bina dalam menerjui pimpinan di Ramadan ini, dan saya yakin dengan pembaharuan pimpinan di peringkat wanita, pemuda dan bagian ini akan mengukuhkan kekuatan PBS itu sendiri di Ramadan.
0: Dato' Roslan Muaram, pemupus Habal Mina sampai pabalik Habal Mustahak Syih, pamahilalaan budaya biodiversiti malojat pembangunan pamasialan, pengurusan cekap maka sistematik tabung haji nalima pang iktirafan antarabangsa, butherah balahat kuapiti baini sadihan min seksyen berita ewal semasa terjemahan na baini hinang he Julia Haji Amilasan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Mbala moa identiti kad yang ada kayu kasaan ma Malaysia. Ingga say gagal mandaan identiti kad hinabuniamo he pihak magkuasa menjari talua hukuman pain maka jil. Ami peraturan 25 kurungan da kayu kurungan enariki peraturan-peraturan pendaftaran negara sangpuk maka siam-siampu. Kegagalan amwa identiti kad atau embal manka pandaan identiti kad hinabuniamo yana da kayu kasaan. Bangiyai sabit kasaan menjari telua hukuman jil embal maglawi min tulun tahun maka pain angabut ringgit Malaysia 20,000 atau karuaruana mintadah. Engkansap mustahak ako sidaru amwa identiti kad maka mandaan kad 7 pihak magkuasa mabila niamu.

0: Bersama VFM siaran Healing sama tentu nama itu Mas yang puk makan 2.7 frekuensi masih kami sihat anak si Jun Jun Mariam segmen ongka-ongka penian bitan tunah jadi sarankan mag sokol untuk kam kami mon mangga grup pain kami harap itu ang avai sabab VFM siaran Healing sama ia kami TikTok live sabab VFM pasal like kami Mariam TikTok sabab VFM putra ani ti kita Mariam segmen ongka-ongka penian bi rusab harap itu ati kita live matik Facebook sabab VFM jadi hapa nagnaan ito nga ako sampatan sa palikunin pa ng sa anak-danakan bantog at cuaca may pinatamuas malisag 25 minit ko hapsi marambil at pantay bar balikan ko paminta dahay ni sa palima Jabatan Meteorology Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam may maluas amaran ulan landos magbeha makapaliuna ani jangka akan tajari madakrangay kawasaan matawaw lahat dato maka sandakan yaitu makina batangan maka kawasan magsekutan maka masandakan inandakan dijangka akan terjadi ngabut lisag siam sangom itu saranakan jadi pina ento manapain ako si darupa isbat pahali maka keadaan semasa bay pinatamuas ma www.med.gov.my risab manjari download ta aplikasi my cuaca ako kita maka pandogakan di anda ta keadaan cuaca saka bak masa ia si daru magbalu basaranakan. Jadi hanga aku sempatan risab sa paliko untuk penuntulan basaranakan marambil pantai barat ma kota Kinabalu waktu solat fardu isyak maghrib marambil pantai barat lisag 6:34 manakala isyak lisag 7:50 isab marambil pantai timur ma 10:00 lisag 6:20 wayna pasod danakan marambil pantai timur ma 10:00 rusab akan hapasod waktu solat fardu maghrib marambil pantai isyak marambil pantai timur ma 10:00 lisag 7:37 jari sarang hari pagsukuran tu ka ang kamemon manjari kam pasod ma Facebook sa VFM marib segmen ta ko hap itu segmen ongka-ongka pinian bi baha ani ongka bilahi pakalebi untuk bajau pantai timur sa VFM siaran bajau hilang sama embal nasa
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Pasukan magbol Brazil iana da kayu-kayu na negara ia layak marem edisi Piala Dunia FIFA sangai tahun sangpu makasiam tulumpu. Iti iana pameaan na ka 20 maka tulu magsunu-sunu. Brazil aka heka toongan menjari juara Piala Dunia yaitu min 5 hekana ma tahun sangpu makasiam 50 maka 8 sangpu makasiam 60 maka 2 sangpu makasiam 70 sangpu makasiam 60 maka 4 maka kapus-pusan nah matahun 2002
1: Piala Dunia FIFA 2026 satu jiwa sejuta sorakan.

kata Uandika. Daerah Tuaran yana antara daerah aka awal dibuka mangahatiti. Kaekaan manusia ma Tuaran yana kaum dusun maka bajau. Amakai kura selaku gin dan daerah. Tuaran tanakna terlumpu maka 4 km min kota Kinabalu. Taga kaluhaan dan ibu dahatus on mampu maka 6 km pasagi. Ia nalabayan utama ma daerah Marambila utala maka timur lahat Sabah. Tamu Tuaran kadai-kadai pagdagangan botong ni tunu ruisap kawasaan Tampena Alanu. Anu baira hulu hal tamasuhul mabanan manusia dapat lahat. Kutina ani mencari tumpuan pamasialan AA Minreom maka luasan negara.

Jadi yang bana sa siaran tapi nak bi siampo makaro titik pitu frekuensi siaran healing sama ku hab itu masih lagi makasih Jun sanarakan jadi manda ta pakali tama bai pina sampai mariam habal-habal lahat ku hab si yaitu arga tarepa tahun itu yang mua sukud ma Adnan Sari Gandawani mabila manjeri jauhan pertandingan lepa tradisi makalepan ni onan lepa asli kampung Sulabayan. Jadi mag sukul tahniah untuk beliau sebab kulit juara untuk tahun ini untuk masa-masa sinong untuk badan kitam kamemon tentu nasarnakan palihala ta toongan tradisi budaya kematuahan ta itu bobogan ta toongan. Jadi tentu aku habis itu masih kita mariam segmen ongkong kapene anbi abang ni adakan tapa avai ma TikTok live sebab VFM ma Facebook angamu ongka ya bila pina kali hit aku habis itu masih aku ngeran ka ambo tidak ani sarankan gata anda karangai minit lah ama itu dan apa yang kita tapaut pakalita ongka min artis Adilasa Igal Ninggisan sebab VFM siaran healing sama ambal nasa.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Negara ia raran disebut-sebut Itali minta da lagi tapa luas min Piala Dunia minta daiti. Juara dunia minam patinan gagal layak kamin terluna magsunuk-sunuk. Baipain halam makasod ma edisi 2010 maka walu maka 2020 maka rua. Manakala New Zealand kawasa bahau Oceania menjari pasukan tagna-tagna tumatik layak min Oceania baipain FIFA angon nop slot untuk konfederasi ina ani.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Banal nak kau yang berlangsa tapi nak siaran healing sama mas yang pok makan 2.5 frekuensi roi sama jari pakai lebih ma RTM klik maka indah Guinness lagi banan itu platform rasmi RTM. Jadi hasukan Piala Dunia FIFA 2026 makonam nilang jalan sekawa 4 tahun mintada ama pagtipun pasukan kebangsaan tama suhul dunia untuk pelik galal juara. Menjadi anda ta secara live ma TV okey. Rusab anda ta siaran ulangan ma RTM klik untuk kam kami mon marim segmen ongka-ongka pene ambi ko hap itu tak abut nama pemupus siaran ta ko hap itu. Jadi tentuna serangah yang dipangsukulan tu kam kami mon makalai siaran healing sama ma TikTok live sama VFM rui sabutin ania kita live ma Facebook sama VFM jadi serangah ini pagsukulan tu kaam kamemon untuk halam lagi ya halam bayi follow TikTok official sama VFM itu follow humbi lagi ako kita mavila taabut masa kita live sakawa masa akan pasod notifikasi ni kita kamemon ako kita nak maka pagsayu na pa insananakan jadi hang koniti saja sanakan siaran tako happy tu akan kita kapag abi lagi pabalik mariam segmen ongka-ongka pengen ambil mama sumian-sumian masa jadi bahan ku maka amdua ongka magsuno main artis dan bisa pakitong-kitong maka lingkat si daling main artis pen jadi ongka itu sab tenakan samanana pandu sab untuk kitam panan kamemon pelajai na panan makan nak bahao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani.

Kan siang dalam doa mam salam Malaysia Madani. Reino ringo homi unahun pamahunan pasukuanku yar dirin. Pahulu ahora kasih bonsoi. Pantia.

0: Aji nangapu rapapatandulan antara bangsa. Warisan budaya amliwung kinayano kasip alungin kono kinonsoyo nukaulayan bangsa biodiversity am panambuluyan ras Sabah. Menteri Panambuluyan Kaulayan Amliwung Nukinayano, Datu Jafri Arifin Nambala, regata lepas sempurna untuk nasau ke produk Panambuluyan na tandul rana salinut pamahunan ika namuso rababal Kaulayan. Kementerian Pono apokot huang apasingkot rapanambuluyan pantiayunan rawarisan budaya ang panapulian liwung Nukinayano.
1: Usaha memelihara warisan budaya tidak akan berjaya sekiranya kita mengabaikan pemeliharaan alam sekitar. Laut yang bersih, ekosistem marin yang sehat, terumbu karang yang terpelihara, serta biodiversity yang kaya merupakan sebagian daripada warisan yang wajib kita pertahankan secara bersama.
0: Datu Jafri Nambala Rahitur pat Majlis Pemaparan Regata Lepa Semporna Katalungo Pramrondo Rapadang Bandaran Semporna. Tahun itu ia danan Sari Gandawani nakala prainto kasa nupahilian Lepa tradisi ra Lepa asli Kampung Sulabayan. Regata Lepa Semporna napatandul ra kaulayan amwarisan usaba ra peringkat nasalinut pamahunan amrayusno minsup apasingkot ra panambuluyan negeri. Menteri Papasingkatan Tuwahu, Kasingkatan Sukan am Ekonomi Kreatif, Datu Nizam Abu Bakar Titingan Nambala, Regata Lepa Semporna Katalungo Pramrondo, asau kerata tandu kaulayan ran negeri itu, atau talai pasingkoton asau kerap produk penambuluyan sinora kiniwit mayo. Itu pono minsu praingkoto anu perintah negeri, sumuku rapat nga juta ulu na nambului matong penambului ran negeri itu, konora papasadiaan, ngapura tahun penambulian Sabah 2023.
2: Regata Lepa di Sampurna ini adalah merupakan salah satu produk pelancongan yang akan dapat memperkenalkan lagi budaya di Sabah ini kepada masyarakat di dunia. Saya juga berharap agar masyarakat yang ada di sini tidak melupakan asal-usul mereka, budaya mereka, kerana inilah yang menjadi tarikan kepada keunikan dan kehebatan Sabah di mata dunia. Dan saya yakin ini adalah kerana pengurusan haji yang dilaksanakan.
0: Datu Nizam Pono nakitak, Rana Suangan Rayus Ahalung Rawarisan Budaya Amaruang Rakalapan Intor Ekonomi Kreatif. Rahu Kenopoyo Liwung Seraton Sabah Ampinan Tambuluyon. Nitaran ra Eskom rayu sa papirot pahalungan ra babal kaampinan ra Intokhino. Initaran ra panampilanan na tulasik amonsoy, lembaga tabung haji rayus na kaalap ra panginsuatan ra peringkat na salinut pamahunan. Ito pentalang ra kaulayan na tabung haji, ang urus ra babal kebajikan ang pangkiralanan jemaah Malaysia sumuhut ra peraturan rinandan nu perintah Arab Saudi. Adun napas Datu Nizam Abu Bakar Titingan Nambala, inulian nu jemaah haji babal apiha napaintalang rakin onsoyo penampilanan nu tabung haji.
2: Dan saya yakin ini adalah kerana pengurusan haji yang dilaksanakan oleh Tabung Haji Malaysia. Sudah pasti akan menambah keceriaan dan semangat untuk jemaah kita melaksanakan ibadah haji dengan lebih teratur dan lebih selesa.
0: Datu Nizam Nambala Rahitu, pat pengapuan Rainulian nu 100 dungopor jemaah haji Tawau, Raintok Sukun nu intok pansayawan Tawau. 142 poyo jemaah haji nu Tawau am sempurna, kulimanin nakasuku Raintok pansayawan Tawau nun suau, amoro kasa matong tu, mayara talu pansayawan.
3: Aho hito aringoh miurintora Sabah VFM kasalulan rahumurut.

0: Nindiman, rapan operasi raliwung nu luau sendakan susuau nu ramai. Pangarano Kapten Maritim Muhammad Suhairi Hussein nambala, operasi hino binaralan mamar jam katalu rasusuau raliwung nu jeti nalayan kampung Kombo, umas nu kain tutunan pinawala nu nasuangan, nasungkait rarondo parau rababal akat tantam rahuang. Ulun hino rayus no tinumundak, amnahiru raliwung nu bakau nakaimar, diwos nu nakaliman, raratangan nu tayar nu anguasa anu naparalan ra op sejatra op cegapati am op tiris apa titik kosong. Umas nu pain panutunan ilo nakatanga ra 100 nga bungkus plastik atarong inisian ra umau pangansa akasubsidi ambokon nu antanga linumampau ra luau pinatiran ra nu ulun hino. Simpung kawi luho nu kuliamos hinau nakaya no yobut mamar apa opor 4,250 ringgit kesinyasat raliwinu akta kawalan bekalan 1,960 peram rondo. Karnibol ko kurikulum Universiti Malaysia Sabah Karkumas rayus asaw kralako pasingkot ramahasiswa mayar nasalinut aktiviti ondo minsup apasila rababal kepimpinan kreativiti am kaluluan nuinan. Net Chancellor UMS Profesor Datu Dr. Kasim Mansur nambala karnival ratemano warna-warni Borneo anak rapangin suatan rap mahasiswa inayara kursus kurikulum berkredit am rais no napapat tandul rabakat am kaluluan nilo. Karnival ino singgau rakasihan UMS asauk ra The Brand of Borneo rapokot apasila ra graduan akalulu ahili sino rababal budaya kreatif am malair ahili rapangilian pangkerajaan.
1: Program kurikulum ini memberi impak yang sangat besar kepada kemenjadian pelajar daripada program yang mereka ikuti ini. Banyak telah bakat-bakat mereka telah dapat diserlahkan ya dengan pengisian-pengisian yang bersifat leadership, keusahawanan, keterampilan diri.
0: Datu Dr. Kasim Namlarah itu pat majlis pemaparan karnival hino rayu MS Kota Kinabalu. Parti Bersatu Sabah PBS rayu sapaing koto rejentara parti. Itu amaran dan reparti rayu satatala yang memelayar ahili rapangilian politik ratimpu matong. Naib Presiden PBS Datu Hendrus Anding Nambala rahitu liwus nangimpuas rapahutuman tukir tahun PBS Limoran Zon Asak rariwi noka apat ngopram rondo rabofot. Pahutuman hino nakalap rasungkur onsoy intara perwakilan memerhati amulun anungko raparti. Rapat nu pahutuman hino talungatus yang ngoperam rondo ahli nakabahu inaya raparti hino.
2: Karena ini merupakan satu signal bahwa kepimpinan PBS di kawasan ini semakin diterima ramai dan mudah-mudahan ini menjadi satu landasan kita untuk memperkukuhkan kerajaan yang ada sekarang ini yaitu kerajaan CRS.
0: Datuk Hendrus Sanding. Liliwara hino naib Presiden PBS Datu Ruslan Muharram undayak pono Ketua Bahagian PBS N Talu Apat Lumadan Nambala pampilian kepimpinan nu PBS N Talu Apat Lumadan napintalang ra asuang ulu nakawahu pinili anam pilon ratayar nu amulok amruandu itu rayus nunanak ra kaluahan ra asuang pemimpin tu wahu asauk ra pelapis kepimpinan.
3: Insyaallah kalau boleh kita angkat-angkat di peringkat negeri. Jadi inilah delegasi yang telah kita bina dalam menerjui pimpinan di Ramadan ini dan saya yakin dengan pembaharuan pimpinan di peringkat wanita, pemuda dan bahagian ini akan mengukuhkan kekuatan PBS itu sendiri di Ramadan.
0: Datu Ruslan Muharram. Pepernor Ulio Kupio Aho Akasip Bonsoi. Pantiayunan rakaulayan ng biodiversity minsup apasingkot rapa ng buluyan. Penampilan na tulasik amonsoy, tabung haji ng nga po rapapatandulan ang trabangsa. Pininu pa purnu aho ng pamahunan tra sa BFM kasalulaan rakumurod. Ahoy nilikin masalaho, Rijenora Mahin. Salam, Malaysia Madani.

0: Ih, kulut kulur siaran radio nu RTM tuh. Ahi puputat deh gua. Musik ya karingoh ku tuh.
1: Iya kan, Ning. Ukula ngorono yo. Musik ak ngorono ku.
2: Amon ku nagin yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran ni lono.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa serala ngori mimi?
2: Oh, kau tipai panir guang munuming. RTM klik, ba. Nah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik, no.
0: Oh, iya kan? RTM klik. Tapi, nakawi data internet kutu kulut.
2: Ayah. Oh, kau timing, ah.
3: Piala Dunia FIFA 2026 Turki nanturung rai tok katalu pahilian Piala Dunia nanduli ahilira Piala Dunia livos dungo pram apat nga tahun suain to rahino Norway am Austria pono ang kuliman dungo pram balu nga tahun ahili anduli ra Piala Dunia Haiti ondo kainsa no ahili tahun 1974 nambayara Republic Democratic Congo ang kuliman limungo pram duo nga tahun anduli ahili ra Piala Dunia. Irak pamahunan ondo sino pantatamuhan sino raraino tu anduli ahili ra Piala Dunia livos apat ngupor nga tahun. Piala Dunia FIFA 2026 satu jiwa sejuta sorakan.

Yo baga gansen dalam dom ragawi baga baga konang kini ramon dalam kasalulaan rahun umur rasawa BFM. Ralun dom baga baga ka. Rayus konang kini ramon dalam kasalulaan rahun umur rasawa BFM. Pasin dangan antaga onsoi. Rauro itu rauro minggu baga baga kawi ra dong obram balu hari bulan. Ra bulan ke onom 2000 dong obram onom. Alansan ramin kawi ra konang kini ramon dalam kasalulaan rahun umur rasawa BFM. Ralun minur rakono onsen siak baga baga ka. Atiak kono kono uman min Bali, atiak kono kono awnya kono uman mion. Nama lansan ramin kawi, pake kawi lalu nemino. Angkini urga salon dahun murut, ragono onsen saya amna hinakan ngan kibah ke bah kaka. Onsen le ragono apa mawanga, ragono apa ngah hinakan. Azun itu naya, nah itu kono kahan saya ditaka. Ali wali wara ino kena ngah kono nanti ngais, apa ngah hinakan ragono suang kiri keraja binalam mion roro hitili. Kono uman min Bali, roro hitili pake kama lansan. Kansen romin kawi, tiap kono kono uman miunda kono akal pra kansen datu gitu kini waro. Ya orang kena kawan kini ramon dalam kesaluan dahun umur rasaba BFM ya no maya kira live TikTok maya lalu nomi itu rasaba BFM masih naya kono live TikTok maya lalu nomi itu rasaba BFM pakai kara is kena kawan maya live TikTok maya mika bi kono maya live Facebook maya page maya rasaba BFM raka kono kini ngo kesaluan dahun umur rasaba BFM pasti naga nanti kau onsoi raka kono kukul larimba kono pasaluan kuramion lalu nomi nora kono pemerangan apa kepaka raka saluan dahun umur raka kono kini ngo kasaluan dahun umur rasaba BFM pakapakaka eno ratu kitu kirnoro kon aringo mion atu kitu kirnoro pakapakaka rakono kini ngor kasaluan dahun umur sumukur ka paparan ra intora jam ka tulu sumukur ka paparan jam ka siam ra londom ra kurang kini ngor kasaluan rahun umur ratu kitu kirnoro eno maya rasaba BFM. Ya ora is kan kini ngota kaling rimbai dua rimbai kono pak kini ngohon kura paka pagar lalu minor kesaluan dahun umur rasawa BFM heno rimbai kasaan rimbai intori susana bouncing nantam risinikin silip rimbai ninggalan anda jambatan ama samsunu kono rimbai riukal rimbai ininggalan anda maimbung.

Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2022, Argentina atau Tuang aning dapat saukra juara diluar hino Meksiko na saukra pemakunan kesara secara nu Piala Dunia ondo intalu na saukra amahu ya hino tahun 1980 Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Yo, pagi ini tuh dua rimbai kena naring omion pagi-pagi kara kesaluan dah udah murah sama BFM pasin dengan antara onsoy. Eno dua rimbai itu li kena naik long mion pagi-pagi naring omion itu li. Eno rimbai kasar itu li rimbai intori Susana bouncing dan tampil sini kin silip. Eno rimbai ninggalan nan jembatan Amas. Am tunggul kena rimbai ri yukal rimbai ninggalan nan main ball. Yo bagai-bagai rais kena kini orang mon kesalahan tahun muda sama BFM macam pun kena entukan minggu orang kini ngopaning kuat nangga nama ya kena pahu ya kali kena pahaga pahaga lagu ni naya semimpung naya ramon kesalahan tahun muda sama BFM kan senda London ramyun lagu ni naya live TikTok mai live Facebook mai atau yang pun kena entukan minggu orang kini orang mon dalam kesalahan tahun muda sama BFM pahaga ka maya kira RTM klik yang peyo entukan minggu orang kini orang mon dalam kesalahan tahun muda asuai kena hilong lagu no pahilian bola sepak piala dunia FIFA 2026 yang nomor RTM klik RTM klik yang kono pahaga-pahaga kabuli kono ringohon miun kono sabah BFM yang nomor RTM klik raih sekarang kini ngoramon yang nomor RTM klik arah kono angkini ngorok kesalahan tahun mudara sabah BFM arah tukir-tukir ngoro. Ini orang tata numer studio itu jam katulu talo ngoperam 2 nga minit lalu ndom rara ino tu. Rayu sara sino kono pambilinan miun akak kono beli angin terabilin miun ha. Ampeo kono ambilin da kono pasukan-pasukan kasih ha miun ha. Reno ra kono asau ra juara ra reno tu ra peringkat kelamati ra kono ra talo ngoperam 2 pasukan ya kono ra sino reno tu. Hiliran dalo no piala dunia FIFA 2020 ngoperam onom ha ra. Oh, ra suswaw mayo napo ra jam katalu napo sino kena pahilian nah pahilian kasar ra kena peringkat kalah mati ra talu ngopuram duo pasukan ra kena ahili ra piala FIFA piala dunia FIFA 2020 ngopuram ono. Ya orang sekarang pakai-pakai angkini untuk kau biar dua rimba. Kau nampak ringan kau biar pakai-pakai lalu nemino ya. Kau rimba ikasan, kau rimba entori troy alias cuan insin. Rimba ninggalan kando iwo ti lain sagulio. Amsun orang rimba rimarais pelanuk nantam rimolisikin rimba ninggalan rara rondo ya kuang tuh.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod bagu tanah Arab. Rakesano ranalom tutunungan Piala Dunia. Tulu pemagunan Arab nukong era Piala Dunia FIFA 2020 paramonom. Yoginia, Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Am Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pamagunan undo masanok sabiton. Itali igondo poyo nainggi ra Piala Dunia 2026. Ito kain taluno juara dunia ingga pati nainggi. Nalupus kalonyak nekaya ra edisi 2028 am 2022. Leliwa New Zealand kuasa bagu Oceania sapra tim kesa intora Oceania layak otomatik nalupus FIFA namparuang raslot sunuru bal naru rukut nangatang ra pagugulan rajutio.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta soraka. Piala Dunia FIFA 2026.
2: Pasukan bola sepak Brazil rondo-rondo nu pamakuman untuk nahili rap Piala Dunia FIFA pada tahun 1930. Itu pahilian Piala Dunia ke-23 nan sulu. Brazil indimo nasaukra juara rap Piala Dunia ke tahun 1958, 1962, 1910, 1954, am 2002. Brazil pemahunan asuang bonsoi asau prajuara.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya apa kata tak nombor sedia tu jam ke tu lu apat ngopar mapat ngam minit orang londom. Ayah dua rimbai kena nari ngomong raya tulipa kapaka kahe no rimbai kasa. Hei no rimbai intori troy alias cuan insin. Rimbai ninggalan anak kando iwo ti lain segulio. Amzunu no rimbai ri marais pelanuk tentang ri mulai sikin. Rimbai ninggalan anak rondo ya kuang to. Rais kalau paling kuanangan ya kura paka paka kahe masih biar kena giring oramon dalam kesalulaan rahu numera sabah bebem. Pasindangan yang tengah onsoy. Lagu nasuang kena pakai pakai tengah kena sini mindangan ini naya live TikTok mai dalam nomi tu. Ah sini aku do MM sok kansen dah londom. Ara kawin orang orangan kena kini orang kasal wanda hono merasa sama BFM. Apa itu Safrudin 626 talu. Ah kansen dah londom. Raku kena paling konangan Amirek kansen dah londom. DJ kena paling konangan kansen dah londom Ramiu. Naya aku do naya. Rasa sama BFM naya live. Nera live TikTok mai rasa ba BFM lalu mino Rayus kalau sumindangan pakai-pakai Ramon naya kono mayar live TikTok mai amiga pe kono mayar live Facebook mai page mai rasa ba BFM ara kono ra kape kono laporan kuno pakai-pakai tak kau sumindangan naya Ramon live Facebook mai sini aku naya Isabin Kangguat Yuju Bahat kene naya live Facebook mai Julita Magret kan sian London DJ kawin orang-orangan sabab BFM rakono meningkuanangnya Ramyun inaya live Facebook mai Rayus kono kawan share kaso kami kena share live Facebook mai live TikTok mai lipi kena song pi kena rapaka tak rabo kena sumindangan sumingga ori tak kena sumimpung angkini ora kasalon dah nomorut rasa ba VFM pasti nang nang tak onsoy ya apa kena pada jam ka tulu apat ngoparam tulu ngam minit napa kok kena kaya Razan Ishak rali pun kok kena balu lipas kena kawan kini ora kasa rimba itu rimba intori Joseph Sansul 8 rimba ninggalan andu ini ngai.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: mangi imbolo.
1: Kapam bule.
0: Rio kalo aruon atan kulan imbolo no. Mapalambak kia, ragu-ragu ramalat kia, mampakoyu kia, amnyak membatik malat sor ra media sosial. Rakuayan, memparatu, menauyu am mampakalala. Sonor imbolo ti rasa sangulun ondo imbolon, pengintapatan rainan galama lumawo. Mental lumawo. Malaut am masilukan. Mokondo guangno, masagak maminat rainan galama. Sikul am kandoi lumau am kalo bagu matanda. Masalok masigo pat makalatok rena suangan. Imbolo salak ka pangkulian. Yono rondo pilat ondo kalo makito amaruno mangkinibit ra mairuan rapainawo.

0: Ih, kulut, kulut siaran radio nu RTM tuh. Ahi puputat ya kwa. Musik ya keringoh kutu.
1: Iya kan, Ming. Kukula ngorono yo. Musik ya ngorono kun. Amon kun lagi nyo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran nih lono.
0: Hei, kulut lumango lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa serala ngori mimi?
1: Oh kau di, pai panir guang monoming. RTM klik ba, ah, ngangai stesen radio RTM, stesen TV RTM, ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan, RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
1: Ayah, oh kau timing ah.
2: Mangimbolo salaka anja. Pai takau sili, mengimbolo tiramindagu, menganja ayu. Amon guang rulun mapilat, ginyo salaka anja. Ginyo mengimbolo raguang, emosi. Mengimbolo salaka tetandu,

0: Pasukan bola sepak Brazil rondo-rondo nu pemakluman untuk nahili rap Piala Dunia FIFA pada tahun 1930. Itu pahilian Piala Dunia ke-24 tahun nan sulu. Brazil indimo na saukra juara rap Piala Dunia ke tahun 1954, 1962, 1964, 1964, dan 2002. Brazil pemahunan asuang bonsoi asau prajua.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, apa kata tanda numero studio tu jam ke palu 2 minit lah londo. Ma, rais ke depan ikonangan. Tak kena pakai-pakai. Masih pergi korang kini ngoramon. Rendalum keseluruhan dahun menurut rasa apa BFM. Ini maya live TikTok maya lalu itu. Sini aku nak hijau. Kansen dah londo. I'm ex jet sweater. Kansen dah londo. Riun. Apa itu? Jainal. Ngangkan DJ kono. Onso yang kini ngorang lagu. Rapu kono. Paling kona Jainal. Apa itu? Freddy 55 rondo. Kan senda londo rakuono palian hadir urung rakuono ringkonengan ina yara live TikTok mai rasa wa VFM rais kena kawan share ambaga ka ambyo kena rapaga rabokon ina yara live Facebook mai hino rakuono nang itara bilin mai gitara bilin no ina yara live Facebook mai londo mite hino sabin gangguat kan senda londo moro minggu dijadi kena peringkonan kan senda londo riun kan senda londo rakawin urang-arangan rasa wa VFM kesaluan rahu murut onsoi. Asal BFM pasti nak nanti kah? Onsoi. Paling kurangan DJ kalau paling kurangan sahulirion. Sabin kang gua.

Ya orang ramyun kau pakai pagasi, no pambilin ramyun, kalau nama nak kau kena boleh angitra bilin ramyun, heno mayra wasa mayra nombor kosong rondo siam. Apa siam kusung tulu walu tulu walu. Tulu biara nombor kosong rondo siam. Apa siam kusung tulu walu tulu walu. Raisa pabalai ko ramyun, dako na pabalaan ito intara ko kaupisan ko Meteorology Malaysia. Dako na pabalaan da ito ra pinainsalo ra jam kalimo dong operam limo ngamin ra ito ra kamayon. Raro itiri ra dong operam balo ribu lan da bulan ko nom 2000 dong operam nom. Ino ra pabalaan da ko no amaran. Tumpalak amra sama awas sambil pamahunan takas sabah hinara sambil ratawa hinara lah datu amra sambil sadakan hinara kinabatangan am sadakan sumuku rajam kasih amra londom rawin ma lansa ramin kawe paga-paga lais kada ahilong raba bal kawanan eno maya ra kopisan Meteorology Malaysia eno maya laman weprilo ra emiti.jovi.my. Amang gini kata kapi orang rimbai, heno dua rimbai kena pas laluan kau ramen pakai pakai kerap kena paringka, paringohan kau ramen kau lalu nomer kau nang kini ngo, nak kesaluan dah nomer rasa apa BFM pasin dengan yang tak kawan soi, heno rimbai kesan, heno rimbai itu hari Steven Jimmy, rimbai ninggalan Andra Rala Pegalungan, am suno rimbai Datuk Francis Landong, rimbai ninggalan Andra Ida.

pai vaya vaya rarangan angivit angumbolo. Rangan angivit rahu-rahu ra ulun bokon itaka maya. Rangan angivit ika rumangan ra ulun ika kasihan nuhuang nu itaka angiyaw ya. Hino salarangan angivit ra kaansayan. Hino asalan amahuna ringgalan rarangan. Rangan kapiyo ika angivit ambal ra kalatan tapi anak ra pangkaratian na kono po itaka ambal ra kasalaan. Kono po yorangan kapiyo iso ika anusuritaka ambal ra kalatan.

Ya apa pakai dari tu rimba Inter i Steven Steven Jimin. Rimba ini ngalan rala apa galungan enam sunu rimba dari tu rekonan ringo men. Rimba Inter i datu Prancis Landong rimba ini ngalan andra ida. Ina nengi kita kena jam kabalu beramapan ngamini di London. Rais kau dapat ingkunangan apa apa akan masih ingkunang kini orang dalam keseluruhan daun umur rasa bawa FM ina ya live. TikTok mai sini aku no itu iabut. Kansen dalam London rakuan dapat ingkunangan kansen dalam London dia nabut. Ampe itu apa apa akan rabu kau nipali akan senda London Amirin kan senda London DJ aku nak peringkonangan kan senda London Amirin peringkonangan asin mimpung inaya live live TikTok mai rasa babe FM paga-paga kan aku nak suang paga taga asin mimpung di taga yang pio itu paga taga sanggulun kena pari rimba inaya live TikTok mai Florenzo Rabin peringkonangan kena inaya live TikTok mai London Minam. Ya orang sekarang apa suku aku pilih ni taranu pak kata kain air wasa merah sama BFM lalu nomino nombor kosong rondo siam apa siam kusung tulu valu eh no pilih ni tu ini taranu pak kata kah apa suku aku I Joseph Potilo apa suku aku nak siap sa pengitor abilin kansen lalu nomor minggu DJ kono kansen lalu nomor Rion pahaka kono kansen lalu nomor kawin pahaka angkini orang kasaluan dahun murut ampi aku orang arangan kosong ri Julita Magret rumbai pita MM Sok Rojilina Vitalis ampe itu I Dusi Doyo, Maria Juhan, Josi Mindong, Clara Inatius, Inai Sendakan, Inai Sugut Kono, Charles Loginun, Datu Elizabeth Morris, Joachim Kubut, Julius Paonsi, Ovitus John Modit, Marius Marudim Gawis, Lazarus Biuk, Petrus Quintin, Ratambunan Kono, Ingam Satur, I George, I Patricia Patrick, Yachoy, Rakuan No. Sampai itu I Francis Bonio Siluk abilin kuri silo rakuano kansian Rolando mam kansian kunang kiningo rakasaluan dahun murut rapasin dengan taka rahu murut onsoi kapio rakuano interakon Jose Potilo onsoi rakuano peringkuanangan sahulirin Jose Potilo. Ya bapak kan pada jam kebalu talu ngopor ngamini tak kau napa kenaka ya info nu piala dunia mbaya rambo nak kesaluan dahun murut rapa sindangan yang takau onsai nak pada jam kebalu talu ngopor ngamini amrais kurang kini ngata kaling rimbai eno rimbai itu rimbai interi Inus Andarak rimbai ninggalan ra pilat rahalingam sunu rimbai Siti Zulaiha rimbai ninggalan dan ra au katangan.

Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2020 Paramruo, Argentina atau Kotuang, aning dapat kesaukra juara. Meliwara kina Meksiko na saukra pemakunan kesara secara nu Piala Dunia. Ondo intalu na saukra amahu, yakin orang tahun 1910 opor, 1900 balung operam ono, am 2000 dongo operam ono. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Apat pemahunan kain sakno hilir Piala Dunia Yahino, Uzbekistan, Jordan, am duo pemahunan laporok Kepvet, am Kyuriko. Karuro pemahunan laporok itu sih nomor marni mengatus ngari bunga lunyak suang merayakan. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Yo, apa yang nak sukutakan orang kapaparan siaran Sabah BFM ke saluran rahun murut ralu nemino. Kadangan rayu sekolah paga-paga rako no sin mimpung inaya ramo raka saluran rahun murut. Ino tu malimpun tu rejam katulu rai tuli paga-paga rako no ke saluran rahun murut. Sumuku rejam ka siam ralu no rako no aku wakon angkini ramo ke saluran rahun murut. Atu kitu kiri norong paga-paga Sabah BFM. Rakun nang kini ngoramon dalam kesaluan dahun urut ampa ni kurangan rasung kormin kini nair live TikTok mai am kono rais kono sumindangen angki kia terendalum no TikTok mai ampio kono paga-paga ina yar live Facebook mai page mai rasa wa BFM lalu nomina ampio kono ra paga-paga nang kita ra bilim yun rais kono sumindangan ramon paga-paga kawi rais kono rais kono anung koramor kesaluan dahun urut ampio kono siaran usaha BFM ra tukir-tukir noro paga-paga ka. Irwani kalau dua rimba, rimba kasan, rimba yang tari dua timi, rimba yang ninggalan nandra ondom-ondomon. Suno rimba yang rejimi siu, rimba yang ninggalan nandra rala nukumabong. Minyak kita rako ni hadirin, kansian ralondom ramion kawi, kansian rako no panting esan minaman titi walta kapera, orang matong.

0: Assalamualaikum kabisa ng antutuang Tabi Malaysia Madani. Abay na kinong iti kabar na kayo ng palumusan ko, Albia Justin. Kapagulo, tulo dot kabar kabar. Paningalikan ko basanan, winaro na sandad kano pasindak kaganan katambuluyan. Pangulo dan dit aulod am adarapi tabong haji na kano kukunan o sanong idronto pamagunan. Kabar poin panu. Tungkusan ko basa na nam kayanan pasarili tingaligan mantok pangintutunan manungkus katilambusan kayanan pasarili am kaburuan kaganayan katambuluyan sabah kagirot. Mantiri katambuluyan ko basa na nam kayanan pasarili Dato Jeffrey Arifin Pinapoylo arikat it maya pangunjuran regatalepa sempurna inasili isa kaburuan katambuluyan rontop sa pamagunan mihampay amo mangingkuri kamayon tadon ang pangintutunan. Kamantirian dila tumilambus pagirat katambuluyan papahampit magigyon paningaligan tungkusan ang paningaligan kayanan pasarili.
1: Usaha memelihara warisan budaya tidak akan berjaya sekiranya kita mengabaikan pemeliharaan alam sekitar. Laut yang bersih, ekosistem marin yang sehat, terumbu karang yang terpelihara,

0: kita pertahankan secara bersama.
1: Datu Jafri Pinalambus Beberesan Kepianda Terigata Lepa Sempurna Koteluna Permiso Ida Padang Bandaran Sempurna. Regata Lepa tahun ditinakano minanaha kabar tosenong kumadi Adnan Sari Gandawai serana kalantoy pialan Lepa Kobasanan Maya Kinotanudan Lepa Tungkusan Kampung Sulabayan. Regata Lepa Sempurna nasilikan takan ditakano pintutun Tungkusan Nam Kobasanan Sabah kumad sampamagunan. Kapunguhup ilo pagirot kaganan katumbuluyan pagun. Menteri Keburuan Kemulakan Sport and Economy Creative Datu Nizam Abu Bakar Titingan Pinopoilo Ababayan dilo ino karikot taluna permiso taun pamaramayan pagkita datungkusan no kayanon kikonwan tagayo. Kauhubit ninggisaman perintah pagun memarikot kerikatan apat riyong ringgit tambului taun diti montok mamaramay tahun tumambului Sabah 2002 pada maturu.
2: Regata Lepa di Sampurna ini adalah merupakan salah satu produk pelancongan yang akan dapat memperkenalkan lagi budaya di Sabah ini kepada masyarakat di dunia. Saya juga berharap agar masyarakat yang ada di sini tidak melupakan asal-usul mereka, budaya mereka, kerana inilah yang menjadi tarikan kepada keunikan dan kehebatan Sabah di mata dunia.
1: Datu Nizam Pinasoro kuma magigian meninggalik tungkusan kebasanan montok kesenangan, ekonomi kreatif montok papaingkawas kononwan. Ide timpu dilo minanaha kokunan kinayanan disan kesilahan Sabah o tinggalik montok rikoton. Mantad pagintangan o mitilombus kumad eskom. Pengulu dan jemaah haji ditaulud am adaropi pinasili lembaga tabung haji kanu kokunan mantad sempomagunan. Kanu ilo pagirot ronto pengulu dan tabung haji ditotingalig id akapapanaho timpu jemaah Malaysia papanaw koturan pinagirot perintah Arab Saudi. Adun apas Datu Nizam Abu Bakar titingan pinapailo kegulion jemaah haji miampai kelidasan. Om kongsikahan pokito do kesenangan penguludan di pinapanaw do tabung haji.
2: Dan saya yakin ini adalah kerana pengurusan haji yang dilaksanakan oleh Tabung Haji Malaysia. Sudah pasti akan menambah keceriaan dan semangat untuk jemaah kita melaksanakan ibadah haji dengan lebih teratur dan lebih selesa.
1: Datu Nizam Rinuba Montok Mamaramit Kinarikatan Hatus Dunahapa Da Jemaah Haji Tawau Id Longko Dokarikatan Tutup Pohon Tawau Hatus Apat Napada Madua Tulun Pinapanaw Haji Mantad Tawau Am Sempurna Opi Manan Karikot Id Longko Tutup Pohon Tawau Tadaw Suab Om Koiso Mayat Tolu Kotuludan Misuai.
3: Kabar diti Semalimbau Mantad Sabah VFM Kesalimbahan Boros Dusun.

Maritim Malaysia Zonan Sandakan Minangahau 1,200 pikit tumau pogon sa kisubsidi it nailan 20 buson it iso pagintangan it okay gana sandakan dit ako swabon kanihab. Mamuruan dilo Captain Muhammad Zuhairi Hussein pinapoylo pagahawan dilo nakapanaw pikikiro jam kotoloy di kinayonan jetty nilayan Kampung Kombo maya kapailan mantad tulun ginumuan kahumpit iso kapal rahat it okito adot pinsusway. Poingkuro po sa kira sera na kapuriman na kariko tinimungan puruan kuasa imasagan papanaw op sejahtera op cegah pati om tiris apa titik aso tulun dilo sinumikap tinumolop mantad aparahu dilo montok mengidu kumad kinayon.

0: Ayanan tisan rahat adit osomo. Mandat pagintangan no kita dahara hatus payanan polositik oitom kisuang tumau pagonsok kisubsidi. Miampai wakon dilo no kita pengampung idkaigan idnailan pinatam tulun natanlasan dilo. Gatang tensanan pagahawan dilo pengopi bot korikot dat hapad mapat neribu dun hatus limon hapad ringgit. Kantakan dilo seludukon id siriba akta kawalan bekalan hapada mesiam onam hapada miso. Carnival Co-Curriculum University Malaysia Sabah Karkum nasili tinimungan id oponsol montok pagirot keburuan mahasiswa miampai osompuru. Maya kotonudan id magi sesuai ababayan kanu pasili kawoyan dilo miloh memuruan pemusarahan olidang om kitailan. Naib Chancellor UMS Prof. Datu Dr. Kasim Mansur Pinapoylo, ababayan nila kitulu warna-warni Borneo manahak konsikahan kumasusumikul di tinumanud kaganaan ko kurikulum dit adangon suai ka asili kinayunan dit posindak kamilan sesungulun. Karnival di loko sudong hantalan UMS inasili the brain of Borneo montok palabus susumikul dit kimaha akawas kemilan tungkusan olidang om ogirot menoguang pegumbalan id koposion.
1: Program co-curriculum ini memberi impak yang sangat besar kepada kemenjadian pelajar daripada program yang mereka ikuti ini. Banyak telah bakat-bakat mereka telah dapat diserlahkan ya dengan pengisian-pengisian yang bersifat leadership, keusahawanan, keterampilan diri.
0: Datu Dr. Kasim Rinoba id ababayan pengutusan Karnival Dilo IDMS Kota Kinabalu. Parti Bersatu Sabah PBS tumilembus sepagirat puruan parti id atainsanan bagian. Kanu ilo posili parti dilo kakal kosudong ampuin girot menaguang nununapa pegumbalan politik untuk timpu tobontol. Kumadua memuruan PBS Datu Henrius Anding pinailo dilo untuk pinohimagon mitingan tagaya taunan PBS lima bagian kinayunan Sibas Sabah kumo apat na permiso id bofet. Mitingan ni nakanura ramito sonong mantad lima bagian surupu momogontong om susumakodong pati pagkita dosunduan kikaburuan kumatensanan surupu pati. Kepionot mitingan dilo, teluna hatus siam na permisa surupu wagu, tinomanud pati dilo.
2: Dan ini merupakan satu signal bahwa kepimpinan PBS di kawasan ini semakin diterima ramai, dan mudah-mudahan ini menjadi satu landasan kita untuk memperkukuhkan kerajaan yang ada sekarang ini, yaitu kerajaan CRS.
0: Datu Hendrus Anding. Ida timpu di lokumo dua melihingan PBS Datu Ruslam Muharam maupun lagi memuruan bagian PBS en telunah permapat Lumadan pinapoylo. Karalano pemilihan memuruan PBS en telunah permapat Lumadan pokito da ogumu turus wagu nasili memuruan montok kemulakan om konduan. Pokito ilo da haro bagian montok kemulakan sumilih do memuruan.
3: Insyaallah kalau boleh kita angkat-angkat di peringkat negeri. Jadi inilah delegasi yang telah kita bina dalam menerujui pimpinan di Lumadan ini, dan saya yakin dengan pembaharuan pimpinan di peringkat wanita, pemuda dan bahagian ini akan mengukuhkan kekuatan PBS itu sendiri di Lumadan.
0: Datu Ruslan Muharam. Ida pemupusan sugu taku kagu iti tuluh da kabar-kabar. Peningaligan kawasanan kayanan na pasarili kanu pasindak kaganaan katambuluyan. Penguludan dit aulud am adarapi tabung haji na kanu kakunan osanang id rontab sam pamagunan. Ingka kana kabar da pagun nulu di Jenyo Ramahin mantada section berita ehwal semasa om pinadalin di Adrian Soidi montok salimbahan tokoh.

Ya, tapi nengil kepisanangan atau tuang kepisanangan makin nengau. Diti kesalimbahan atau kau antar kau tuang taraudat aminggu kaduna pada mualu. Ada tulandat ke enam diti tahun 2002 pada enam. Ya, tapi nengau meampai kagudah Albia Justin sumil pemantar Radio Malaysia. Asaba VFM amhito hiti aku mengaruhang dekayu selinai dat teluh jam diti gisam kepagulu kerikatat jam kepada dua pitanga tuang. Ya, temen ikaw, ida kalansanan na senong-senong tokaw, idswang tokaw kasay katingaligan, mulong pia antok dat abay na ditinga, idtimpu-timpu dat rumasam to pinaikaw, nunuhit lebih kiguno nga kasasay dat mangiloh pengkuro iti ko ngayon tawan dat asang nga daw. Patemen ikaw mantok dat manimpun iti kasalimbahan na tokaw sinding pinampatan di Anil Ami Alson, iti tendu at talawak kali ti pesutanan iti sining manta di Mas ni Sumiran.

Kada au memaduli kaligaganan luyut, tentu no do kasasai ko opoduli. Karait ko ngayad tawan om rontop wai. Insa dua tanganak mantad kayanan luyut, om ilagon mozu teka sumaborong bawang untuk timpu rasam tasapau. Poso dia kit tarawarau lebih pogulu, om tenudok no, ponuhuan bagian kikuasa nung pokyonuon mundaliu. Soroho no, lang mengat-ingat miloh meninggalik nyawa. Nung antakan kaligaganan, romutono piromutan, siam-siam-siam tasisikap. Piso kodungan dit ogirot, miampai tokau mengingkuri kaligaganan. Pagulono ketinggalikan nyawa. Pason, mantad kopisan bumba, om meninggalik pogun sabah.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nak kemenang Piala Dunia 2022, Argentina kompit montok popotimporon kino mananganom insan-insan humontol. Montok kanu kengarano nak kemenang montok kumo apat. Damot dilo, Meksiko na pangapagun dit kumo insan id susuyan adit mananwalay Piala Dunia FIFA seginomo intolo. Untuk diton hopodam siam turun hopod, hopodam siam walun hopodam enam, om 2000 duan hopodam enam.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, tapi ni kau pada minit apa gulu lumang tak kami jam dat aku madu. Amiti kagu kapailan kau ngay dat atawan tapi ni kau mantak kapailan tapi ni kau iti kamyon dat penerukan deka analisis aku maditi model ramalan cuaca deka iti pagantangan namun tak diti kau ngay atawan bobos. Kawawagu popo kita diti peningkananan diti Tongus Cotonabon dit opuhod pagkikiraan takan ida ponong dot utara Semenanjung utara Sarawak kampay na ponong hiti Cotonabon na Sabah kompit nagi iti wilayah Pisumpuruan Labuan untuk tada dot swab tabinay kau kodona pada mansiam datulan dot keenam gisam diti kaisa datulan at katuru di tahun 2002 pada manam. Kawaya-waya dila tabi na ikaw nga kapagawit aditi kapaharan diti kamendat garis baday adit kapagawit aditi madibut maninggarud dit kapagawit nagirasam tasapo tangus tapuhod ida timpo dit labi anaru ida kayanan dit kahampit. Met Malaysia nagi pinapalabos sa ditipanan sunudan tangus tapuhod rahat mamilakon tabinay kau ida kaigan da Phuket Selat Melaka Utara Samui Condor Reef North layang-layang adit akagirat at kuasa nagi tabinay kau untuk adat katimpun tadaw dat suab kuduna pada masiam datulan dat ke-6 gisam diti ke-2 datulan dat ke-turu adit tahun 2002 pada manam. Mantad dila tapi naikau tulun ginemuan sunudan dat kasasai dat montong id website www.met.gov.my teka maya di tim media sosial pinatamad Met Malaysia mama download di ti aplikasi My Cuaca mantok kapailan bobos wagu nagi kapailan dit otopor.

Ya, harada ti muhat tuhat nak roti itu kami yang dat nuridi rumah sam dapat miti lambus lagi sam dat kerana pada masiam lagi sam dat kais ada tulan dat katuru nga kami yang dat ila na nuridi ila na kapailan dat kapagulo mantak adila tapi na ikaw nga kami yang dat kanu toko dat sumadia dia mantad dat menaguang nununa pa nangku nuridi antakan selinai dat timpu mantad kedona pada mesiam gisom dat kaiso dat tulan dat koturu batam ni kau sinding dat sumusut diti isa sinding mantad di Bonaventure Juli Matimbun nakatahak ku ngawi dia kaditika nao kinong hata kau.

0: og så nombor.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Apat pegundit kumainsan kehompit id Piala Dunia tim puriti kampaina Uzbekistan. Jordan om duo pegun tokoro, Cape Verde om Kiriko. Duo pegun dilokiharo magigion, pikikiro setanga riong tulun.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod Wagud Arab bentuk mainsan lagi bentuk susuian Piala Dunia turuk pegun Arab katanun Piala Dunia FIFA 2026 it Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ya, tapi kamu masuk toko nyampai di tipi ruman mayat ditidati keselimbahan nami di pamalahawan de sumusut kagu halo kepisah nangan de tutung terpinai
1: halo
0: ya kepisah nangan de tutung
1: jangan tersenggong
0: amba terpinai mantan saginday iti
1: atau potak dia
0: amba terpinai nung milo-milo nga nuridi po piano po ilat radio kyo may asunangat piramatan tako. Hello, Tepinay.
1: Well, yan.
0: Ah, yeah, Tepinay, amba.
1: Yan, natupo na.
0: Amba, yeah, senang nga dihat piramatan tako. Amba, Tepinay, nuno mano pa ilang karet dat mamalingos aditi nuridi nung singatan mantok nuridi dan kobasanan kasasay amping kuro ka dia.
1: Dah nufa di datu suyanam atau patiay baras di saya iti nanti.
0: Itu pinay Thomas.
1: Thomas di. Dah nufa suyanti yang hara adua.
0: Ah.
1: Isa na pang singatan am kadua na am i hara gya i tampias di tampias kadai ba it.
0: Iya.
1: Yeah. Atal ulat huwad di.
0: Iya, yeah, ulat bulu kan malayo.
1: Oo, ulat bulu na. No.
0: Mm-hmm.
1: Aku masa pada hari tang gu dia mencari dunia seluruh dan bila ada meribut tam nulis itu gai ka. Jadi nombalan yang kau pentingnya di akar kau pada tabangku.
0: Ah.
1: Naik ke malahingan dahai gamas di boh.
0: Ah.
1: Naik nampak jadi kena si gencur lap tu si kau nak ada kau nak lintun kari malahing dahai oh dahai. Kura karena datara ti kayu di ti ijenan kepid ni tampias jam mensarup pebetiga sampai nang wong ngaji sirang ni sulap sulap dahai asli bani tahun sarup jadi kena muka depan saya di kombinator katol kan apa katol kan mesti kepid di katol tapi hadihan kepo tu kerjaan tu ia mungkin igul-igul nak kaya aku dalam anak di mekangkan ni di pasu ka sejadi lima jadi ini ubah ni dia enggak siapa pun tarum enggak apa ni nua pangkan di pasu kerjaan bokoi ni dia hari ni pasu siapa si damar dan islam mereka pangkan mesin dingin makan ke dia mereka ni harap tak kurang
0: hey
1: di tabang kuding na kurang artikel ini setiap dia nga isu pada adat sangat suka maka di isu di lapakan di dian di pasuk dia pisuan kuno semua teman siapa nanti kena sedangkan ini isu orang kakak isu dia meningkat kapi ya mas itu nak matang aku nak ilan dat isi nga tanulik nga mungkin dat boleh kan sebab dat bos seperti jauh di sini dia limau jika ikan lapis kan abu di kopi jadi dat wakar ni agak dikat on sama kaya mungkin dat ni lah i aku dia nak kumal meningat nak kumal aku nak gitu tang tadi kemarin dat i cakotan tangan dat i tangkal lama ikan jadi gaya boh
0: kalau jengki
1: Lipan.
0: Lipan. Ya.
1: Kalau jangking itu ya dengan ini tempat lulu kan.
0: Oh iya iya tepat.
1: Jadi nak kembali dat mana kok kota dat tanggal lama yang ayah gaya mati. Laka paling tunturu om yang kota ini itu aragang ini karena tapu ya pun ikan kemelahingan.
0: Ya, tepat.
1: Kau mana? Anak-anak ada. Aluan mesti kesabuk aku perul. Kau ikan kau nak? Nimbu aku nama tiding nak. Saya mana nak karangan kau di? Ada ibu nak di tentang mana dia kipulut nuri kipulut apurak boh.
0: Oh, bunga dan
1: nuri. Rumah cuci kau di.
0: Oh.
1: Nanti nama.
0: Oh.
1: pagano ko nung mati di nga mahig tipon ko lang man ko gila tipon gilan ko na nuli am uli ako di nga pili ka ako pili ka ba ako di nga kapirban ako di siya dap dap ako di ay pagkapas siya ako na nga patarwal bisa mo ti kapiya ipulot di buwang di apura kapulot di
0: oh buwang ada nunu heri ya.
1: Ako na kailang ngaran nila yung mga nag-agaw mo. Ito naman ni Dichikol.
0: Mm.
1: Charlie Chikol. Mga kailang ngaran.
0: Oh.
1: Na dahalan is naumbalan. Ila na diat. Dahil tasapay lang yung langan ko. Dati tatuwang niti.
0: Yeah, amba. Ponsi ko na diat ang Pinay.
1: Oo, bagal na ka. Yeah. Inakan mo.
0: Inakan mo.
1: Oo.
0: Ya konsigahan aku mari tambalut to kau ditidur di amat menego sinding manta di moli alina majinggol miada kiton no di kaditikano kinong hotoko.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pagundit pirait-rait, Itali, insan pakawagu na kalabas ng tag Piala Dunia taon diti. Bantugan pamagunan ingapat diti. Aw na kasuang intalu misusuhot, serad aw na katano dito ng 2008 o 2022. Damat nila New Zealand kuasa wagud Oceania na sila tinimuan kapagulo na kasuang misandikat mantan Oceania sera FIFA minamaruhang slot untuk pagyabungan pagundila.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Boss! Waig to mad isa!
1: Kawaya-waya a, dat ang maginom waig to mad, teka waig aw omis. Akon ka panakatanda dat ay satusin. Nga, waig to mad, mila, manghidup panuhan dit alamus, kapriman dat asahang nga masonong, takanon dit akanon lobit angod tu aw akaso dit atomis, amat tamang datinan, kabagal not gulad mantat takanan, tagal na daruhangan mantad dat tinuman. Bah, amwaik tambad na po, akon ka pili dit amura nga pili dit lobit asanang. Kalidasan tako na po, lobit agayrati kamanta dat anu pamasarahan dat tulunsuway.
2: Kailo ka nangko, nunuhiti ka mayan dat lumpadang. Sera na po rumasam hilad nulu tika hilad tudan nga antakan iti kamayan dat lumpadang luyod tasalog dit manigo om kaligagon. Sa kiranong sikag kam sumimban kawawayan dat waig dit bang itmantad oniting kumad olitok sumalog om agumut rinomos tika sahap dit rumulun susuhutanan kagu dat kohos da waig dit alagod asikapay na dat tumindal damantad bang tuilanohot tandad karikatan dat lumpadang. Lumpadang na pumatinga o salog kopyo o milod ko dimpot at hopod mito ho kinas dahil salam na pipiraw ng minito linayad. O gumuna kantakan din ako pagayot kinatagakan dat nyawa mantadnod lumpadang. Mantong-antong nang sayra idbang dit asarud antakan at lumpadang.

Pahila ka nang ko, 4.2 riyong magigian Malaysia, kataguang dat kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat adat apihatusan bobos takawas, suhutanan adat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur am Kelantan. Tulun dit aisa sawa lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, mamagunag karatian, kaprimanan am sakadung tainsanan. Nung ika teka tulun kaupusan nung, kapriman dat kaganggarahan pemusarahan teka kumanggaw dit adalaan, pakianunod panguhupan. Kadat tumilambus madada, ayin sanantakaw, mamonsoy magigian dit apusaw. RTM, teman setia anda.

Pan Sinurambi di Entutunan Negi, Tambunan Viewpoint, Pensumpakit Kampung Dalungan Tambunan, isa pakawago kayo ng Tatambulian at Sabah. Wakida tulut kada Zandusun, pinili sebagit kawawan saya penyimpan diti, winan saya kikinawas taluloting, om winan saya mantad bosi, om kiwatik paring, it kentutunan watas tambunan. Miampai kinawas sepedam 4 meter, penyimpan Sinurambi papakita kelumisan watas tambunan, nulu kinabalu penong kosawan, teka masad asanong kawayong ayatawan, kelumisan taraw dumanab, om tayob tungus mantad banjaran krokot. Thank you.

Tarawad hypothetis ng pamagunan, ramayan, muntok papayikawas kapurimanan, karait kagunuan manamang kalidasan. Hypothetis na pangatarul dit mamarumak sa ralamtinan, amaw o kita tanda-tanda kaimpunan, nung aubatan nga milad kadala. Tigaligay tinano may ampayat maganod vaksinasi, manamang kabarusyan tinan, amilang jarum, amlagi papanaw pamarisan kalidasan. Pangilaan kaimpunan kapanampasin nyawa. Hati sihat, hidup hebat. Antabay hepatitis, mantan bayna. Pasan diti mantan RTM, teman setia Anda.

Kada au memoduli keligaganan luyut, tentu no do kasasai ko apoduli. Karait ko may tawan om rontop waik. In sedua tanganak mantad kayanan luyut, om ilagon mozu teka sumaborong bawang untuk timpu rasam tasapau. Posedia kit tarawarau lebih pegulu, om tenudok no, penuhuan bagian kikuasa nung pokyonuon mundaliu. Sorohok no, lang mengat-ingat miloh meninggalik nyawa. Nung antakan keligaganan, romutono piromutan, siam-siam-siam tersisikap. Pisau kedungan dit ogirot, miampai tokau mengingkuri keligaganan. Pegulono ketinggaligan nyawa. Pason mantan kopisan bumba om meninggalik pogun Sabah.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: No kemenang Piala Dunia 2022, Argentina kompit montok popo timporon kino manangan om insan-insan humontol. Montok kanu kengarano no kemenang montok kumo apat. Damot dilo, Meksiko no pongapogun dit kumo insan id susuyan dit mananwalay Piala Dunia FIFA seginomu intolu untuk diton hopodam siam turun hopod. Hopodam siam walun hopodamanom om 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat pegundit kumainsan kehompit id Piala Dunia tim puriti kampai na Uzbekistan. Jordan om duo pegun Tokoro, Cape Verde om Kiriko. Duo pegun diloki haro magigion, pikiro setengah riong tulun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod Wagud Arab bentuk mainsan lagi untuk susian Piala Dunia. Turuk pegun Arab katanun Piala Dunia FIFA 2026 it Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Turki di Tokombal itu kan ketelu memain kawagu di Piala Dunia secara dunia pada 4 tahun kita terlibat. Saya ke ilo Norway om Austria ngak nasan segan lagi makan dan kisam dunia pada 1 tahun. Dah mati lo pegun Haiti di kemensa negi pinamain di tahun pada siam turun pada 4 miampai Republik Demokratik Kongo ngak nasan segan lagi makan dan selinai 5-2 tahun. Bobos teramai pegun di masa misangat di tim politi, Irak ngak memain negi kawagu seret 4-8 tahun kini terlibat.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pagundit pirait-rait, Itali, insan pakawagu na kalabas mantan Piala Dunia taon diti. Bantugan pamugunan ingapat diti. Aw na kosuang intalu misusuhot, serad aw nakatanod itong 2008 o 2022. Damatila New Zealand, kuasa wagud Oceania, nasilid tinimuan kapagulo, nakasuang misandikat mantan Oceania, serad FIFA, minamaruhang slot, mantok pagyamungan pagundila.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tinimungan membul Brazil iso-iso pogun dit nakano sumuang it edisi Piala Dunia FIFA mantat di taun hopodam siam teluna hopod. Iti napangako tanudan ko duna podam telu misusuhut. Brazil bobos ogumo nakamanang Piala Dunia seginumo in limo untuk hopodam siam lima napodam walu untuk hopodam siam enam napodam duo. Untuk Kopodam Siam turun hopod, untuk Kopodam Siam siam nomor 4, Om Kelimpu Puson, montok di tahun 2022.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Manugwang kakataon tadon ta kanon som pamugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan papagirat kuasat sektor kawaigan pagun at sesari papengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadud mantad wansoy karatan talib pialatan montap katilambusan ekonomi pagun om kasanangan magigion nga atamangan.

Pulau Layang-Layang Nopo nga iso pulau id tanga rahat China Sawa sanganu pogun tokou Malaysia. Poin sumpak ilop pekikiro 300 km mantad kota Kinabalu. Pulau Layang-Layang Nopo nga sembogian mantad Pulau Spratly dit atamangan dususumbangod den Raja Malaysia moy kasasay otingalig Om Apantang Montok Pogun. Untuk di tahun Hopodom Siam Walun Hopod, Pulau Layang-Layang Nopo ngawatu Karang Tomodno dit olondod serat rumwap waig Om Mimbulai serat rumasak waig. Sutanan dilo, Malaysia minomonsoy peningalik mantat togis Om pinaposilih layang-layang sebagai pulau di kopio-kopio. Mantat di tahun Hopodom Siam Walun Hopodom Telu, susumangot Malaysia pinayon id Pulau Layang-Layang sebagai tanda kino tinda pawon Malaysia. Bainok diti, Pulau Layang-Layang kiharo tutupuhon kapal tumulud rada Om Dodopiton susumangot montok memogompi koyonon strategik dilo. Pulau dit kepoguluh dilo id watu karangno pokyonuan do Vietnam, China, Brunei om Filipina ki ketumbayaan kiharo hasil iratko gas asli fosforus tumau om hasil marin kino pantangan kayunan Malaysia akan koid sinuratan peta tomon ngak nunuhit man toko turidongo om man timporono.

akan ka menginta tari ila minggasa na bala atapat menginta tari na pangamanta dat memahiyo-hiyo teka mengindara nakna nga alai pedang si leune penginta tari antinan teka pemusrahan dit adalan gisam dat kawit dat ganit kapatayan it Malaysia kawawayat menginta tari milad ukuman it siribad pipirat undang-undang dit haramantad tumanud kes antakalim sikul id kerajaan id kayanan gilumuan ikah dit intetarian teka kakitad kawawayad mengintetari sikapan na paparuput kemad bagian kekuasa teka polis

Mangunta tari akan ko tinggaso kada patalahan no boros tinggaso no bo kada lisoko ko wayo-wayo mangunta tari mamagunad boros ala tinggaso tamod na bari nung asindualan ginawa tulon ila akan ko katumpay rakirak ila na po nga mangindarat tupurimanan pamusarahan mangunta tari akan ko tanda ko bulun mangunta tari na po nga pano ko tanda susungulun dit au obinsyanan. Manguntatari akan ka tinggaso.

Gula, akasip kapio, nintaran anak rapun, koto nukeng kulian am aloy munang rainan taka. Ararayan pangalapan ra gula, angibit ra arwol kencing manis, pansor nu lumbak asawat, lomok nu inan ra ararayan, am kerusakan nuripon. Hitu tulu uvaval atatalay apakuling rasuang pangalapan ra gula. Kasa, kasuangon anginum ra sungoy ansap, karuo, sasandok te, gula, kuliamos amis kono susu pekat manis, susu sejat, kapo am krima amis, ratukir nusanggalas inumon. Katalu,

rapat marangakan am ambolong, kalimo balirin akanon amis ra kikinawa, kaonom ahimpin intra angali ra akanon am inumon sinangan ragula, katulo pilio akanon am inumon akuling ragula, kapom ika sinangan ragula. Apakuling pangalapan ra inumon am akanon aswang ragula, angin vetra inan apihah.

Pelan Tindakan Dasar Security Makanan untuk Mokondo 5 Bal Matang Strategik Moporam 5 Strategi Amsiam Moporam 6 Bal Monsoi Kulimanin Mapain 2 Raka Rayusan Lutuk Rakanan Rupa Magunan Rapo Gonong Bulintok Muluk Pepat Manguma Ara Bal Mamunale Apat Bal untuk Matang Itakau Maka Pandai Ia Kinyo Mapain 2 Rapun Ruur Lalom Aman Pasalino Trabal untuk Balion Kapang Import Mapain duo rakalabitan ruswasta ama magun ralom sistem akanon, mangaruk rakanon monsoi ralogo malungan, ambal mangakan ondo monsoi ama tanda, ama ngaruk ratempasan matanda rupa magunan, ralom manguma rakapaganan security makanan. Mambalan ragitio inter Kementerian Pagutanaman am industri akanon Malaysia.

0: Indak lanuk, mangkuat lalayang ngerate. Atan gitu maguguyuti kon.
1: Nindalom teka orang maguguyuti. Intol poyo ragalingi. Am gitio nasaok merah ronok kau layan takau. Mulu poyo belintok mampalanau. Manindal, manantau, mangintawang, mamparidikya, amasuang poyo kandoy ondok magat. Ganak ka abikru malayu tira. Mamano kilimang takau. Magat no sanin takau. Maguguyuti ni ayuk. Koso na mamirot per pabukatan takau. Am gagama no maguguyuti rayus takau atangon. Ma lagi niyo rayus mangirot per pabukatan takau. Kabal upana nang suay rabuluang ugam.

0: bakas. Bakas asi. Ini zo. Kau duduk maya bakas. Ai dodo toko wau no kloso dia sinalo bakas diti.
1: Kada ko susah asi. Izo boiti. Mama madi tindama. Lagi bagu kon ke mialang ngalang bakakuk diti. Iso pinulu iso tambang bo.
0: Mogun samang kono ko zo. Bah, ono po bagu po diho no. Bion ku penung duya.
1: Permisa, permisa.
0: Ika, ika.
1: Oh, doi.
0: No, no.
1: Asik. No, kau hidup nih, bakas. Agak ngau kau, bo. Kata pai pemenau, bo. Ayah. Opu nanto kau diti. Aku kakan de bakas.
2: Oi. Oi.
0: Ada, asik. Oh, ada yang asik.
2: Onuman diusudino. Oko niko diusu sama nudo tahun dinti. Dogo isang nudo tahun dinti. Hei! Magasuko doiti, mositi kimalisin. Aoka basa momomunan baraku. Kalatiko no, aoka basa momomunan baraku.
0: Oh, aduh ya sih. Penangkus asik. Penangkus. Penangkus. Penangkus. No kuat. Pindah tangan. Bakakuk. No.

kiva hozou kavavagulu. Abal tawasi mentok di apagat doit kaganan pemohisan iki hizab papatod hozou isinupu sondi kuma id RTM Sabah. Mempaitu tundiozu kalalahano pondohinasan hozou momomohis kidejonon Sabah toiko ioitan sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah SPLED. Kepenguhan diozuiti songian papatod hozou kawawagu mentok pondohinasan hozou om ooiton maza online. Kawasa ko papatod maza email kuma id unit urusan rancangan dan rakam kana id urrkrtm@gmail.com. Hozo ipoto donu montok penahinasan mositino dan kavo mp3 om nekonop diampai do ooiton paizazanan CD koin tahangan di huhumozo toiko profile artis dan di minonupu om neki hasagan doi online nung kibano. Muntok kupayahan di hobi penggondok kokomoy dos plebs. Hazag di Facebook Hiburan Om Music RTM Sabah. Om lagi carta lagu artis Sabah.

0: Pagkinaho, kasalibaan bos karazan, tikid taraw, jam kapat taho pa minit, gisom jam kasizam, doon sumab.
1: Noikot vinasi.
2: Noikot vinasi.

Ontok umasam, tumoy mo antakan gonit om tinggod. Og mo antakan kasinduahan, toy opudyulan kiniopon, tu ontok do gonit. Bibiolahan, ya patut ihon, montok umivad kantakan o gonit. Kadaongoy, idkinesanon oiva, miyaga idkinesanon padang. Kada ingkakat, toy mintiyong idsibo kasu. Nung ko ngaw ko tuni tinggod om doy timpu tohungopod sekon idnambo o kito do babang gonit, kikamazon o samoko tomod di gonit. Sumikap na magyong kinaisanon o mohig o mindadon gisom tohungopod minit kahapas tuni tinggod ito vino no ngaw. Insodu mantad titihion om favazan om kada igit kakamot lotilik kampay no telepon. Kada pamain, toy migit vaig, ontok maso modtongus miyampay gonit. Mingat-ingat no tamoy mo, ivad, mantad o gonit.

Ya, tapi kau ngafin kan aku zo, ho zo no waru tak kau dibamai no di ho zo mentadi. Patricia Subal kapi wasian dong subab. Dari kapi wasian dong subab bensan pa kau madai dia zo. Dari nombor kau nampak tanut mungkin kau dah kau simba dah tak kau dong subab tadau kau iso diti. Dari hansa navasi tadop di kau dop avasi nagini pisan. Avasi kina posikan kina tungagan dong subab diti. Dari tumembus wagu tak kau mohi sa ginavo tapi kau. Yang paling tihazau, tinubau kadi Simon Cornelius.

0: Kapivasian, Tabi, Malaysia, Madani. Miampai ko dagay Johanna Joseph Lokopi. Dagay dabal, Mantad, Sabah, VFM. Kapaguhuna po nga to, dabal. Panamangan ko basanan, biodiversity, kapabu, katundan, katambuhan. Paghudan ohud, nakatoy mo tabung haji, kapoy maghanan, sampamagunan. Abal, poin panu. Apatu tamangan o tungkus ko basanan o mkinaisanon pasayhi, mo'y dokatihambus da pantod o koin tutunan, kapiadangan biodiversity o mkatundan bogisan katambuhan Sabah. Nabo si Montili Katambuhusan ko basanan ang kinaisanon pasayhi Dato Jeffrey Arifin pointahangon iti miyampay kaponjulan Regata Lepa Semporna inokabu sa bagi asil katambuhusan katapong sampamagunan. Tumihambus sa kamuntilian ni Sido da papayngkavas katambuhusan Mantad Community mintambong tungkus ko basanan o mananduhi kinaisanon pasayhi.
1: Usaha memelihara warisan budaya tidak akan berjaya sekiranya kita mengabaikan pemeliharaan alam sekitar. Laut yang bersih, ekosistem marin yang sehat, terumbu karang yang terpelihara, serta biodiversity yang kaya merupakan sebagian daripada warisan yang wajib kita pertahankan secara bersama.
0: Pinabos di Dato Jeffrey iti dahi nababasan kapahuntanan Regata Lepa Semporna katahong permiso id Padang Bandaran Semporna. Regata Lepa taon iti nakapagovit konsikan kumadi Adnan Sari Gandawani sangyan nakalimbo pibayan Lepa Tradisi masa komungan Lepa Asli Kampung Sulabayan. Nakatihambus o Regata Lepa Semporna na dadi impon papaintutun ko basanan om tungkus Sabah id nasatan sa pamugunan om naging nakabu pumunan katambuhusan pagun. Nabo si Montili Katundan Kamuhakan kabuon si Pot om Economy Creative Dato Nizam Abubakar titingan ababasan inokasuang do katahong paramiso dino. Tahang ko basanan kinaisanon, adadi asil ko tambuhusan kivasa at akavas. Nadadi nogi ino hansanon, kiguno dahang kapulintan pogun mamalimpot kay katan apat lisong tutumambuhoy taon diti sa bagi kapatondaan oikot taon tumambuhoy saba duvangay duvangay padamtu.
2: Regata Lepa di Semporna ini adalah merupakan salah satu produk pelancongan yang akan dapat memperkenalkan lagi budaya di Sabah ini kepada masyarakat di dunia. Saya juga berharap agar masyarakat yang ada di sini tidak melupakan asal-usul mereka, budaya mereka, kerana inilah yang menjadi tarikan kepada keunikan dan kehebatan Sabah di mata dunia.
0: Pinasaw nogi di Dato Nizam o tuhun mo gigison do tumihambus mintamong tungkus ko basanan o mamaguno economy creative montak mamauang pangindapuan. Minanak jamina nogi si do umuhig tamay mo o kinaisanon tisan kahisaon saba do tambuhuson asil panamangan tapiot do Eskom. Paghudan makidadi haji iohud. Pinapadadi do katinanan tabung haji no katihambus na kano kapoy maganan id nazatan sang pamagunan. Pinaintahang iti do pinggisaman tabung haji manay na katundunan om pamanan do di makidadi haji Malaysia tuminanud santob kotulan ipinatanto do kapalintahan Arab Saudi. Nabos si Adun Apas, Dato Nizam Abubakar titingan, kinohian di minakidadi haji id Kozuzvo Ohidas om Onsikaw, pinapakito do vinasi paghudan i pinapanaw do tabung haji.
2: Dan saya yakin ini adalah kerana pengurusan haji yang dilaksanakan oleh Tabung Haji Malaysia. Sudah pasti akan menambah keceriaan dan semangat untuk jemaah kita melaksanakan ibadah haji dengan lebih teratur dan lebih selesa.
0: tinubong i Datu Nizam untuk minunay mo kay katan atus duvongopod di makidadi haji tawaw idgana tutupon kapal tutumuhud tawaw. Atus apat nga padom duvo po vagu i minungoy pakidadi haji mantad tawaw om sempurna bisosa mo kadimpot idgana tutupon kapal tutumuhud tawaw do tadaw bay no maza tahu katuhudan misuvay.
3: Kakal ko po, makinango abal itogun.
0: Abal iti sumahimbo mantad Sabah VFM. Nagamu do Maritim Malaysia, Zon Sandakan, Saibutu, ngatus peket tumaw pagansak ki subsidi. Kikutumbasan do himuvon do it iso kalajaid kavaygan Sandakan di tadaw ko onom nakatahib. Nabo si Patunodino, Captain Maritim Muhammad Suhairi Hussain, pinapanaw o kapamaavan kuang hobi di jam kotohu min susubab idkinisanon lalakiton mangingin sada kampung Kombo asil kapayhan tun ginumuan kakamay isa padao idoid kasusubo pain susubay ingko po nga kapyuman do kay katan tinimungan mangungwasa imaso papapanaw op sejahtera op cegah pati om op tiris apatitik aiso tuminodok itinantaman mantad padao om minagido id kinesanon vakaw. Pamulisan id padao na kamoy na kito o atus hinapatan plastik to itom giswang peket tumaw pagansak kisubsidi miyampay sambogisan dino na kito dopay ngabuh idat kikatumbasan da pinatam di tinantaman. Gatang sa Viavi inagamung kampay padao pisosomo o padamapat ngaybo duwangato si mga podlinggit. Sa isukon kinantakan itsibo akta panamangan kagaganapan sa ibu sisam ngatus onom nga padom iso. Nakatihambus o Carnival Ko Curriculum University Malaysia Sabah Parkums do na dadi impon kiguno doid papapantod katundan mo kikinabos masa ko mong antopulokis doid magisusuvay kapagatan ikapoy buhay buan om kabahan. Nabos si Timbang Chancellor UMS Professor Datu Dr. Kasim Mansur Carnival kituhu oitan warna-warni Borneo dino napo nga panang kuaw gigina kuma makikinabos itumanod pinghudan ko kurikulum suvay ko hivang do popokito kabahan om tangasan. Carnival mit bahod miyampay tuduvan UMS sabagi The Brain of Borneo doid papaymbuhay makikinabos kanu manong kitapong opwavang om paintonda tumaguvang panginaman id kalaja.
4: Program kurikulum ini memberi impak yang sangat besar kepada kemenjadian pelajar daripada program yang mereka ikuti ini. Banyak telah bakat-bakat mereka telah dapat diserlahkan ya dengan pengisian-pengisian yang bersifat leadership, keusahawanan, keterampilan diri.
0: Tinubong ni Datu Dr. Kasim dahil nababasan kapanutuban Carnival Nokomoy id UMS Kota Kinabalu. Tumihambus o Pati Bersatu Sabah PBS do papapanaw tinimungan pati id Savia Vinasatan mo'y katihambus do kasudong inoom paintonda tumagufang nununu panginaman politik do id timpuh mikot. Pinabos si Timbang President PBS Datu Hendrus Anding iti di kahapas pinapatimpun pitimbong akan tagasotonan PBS himobogisan Zon Sokid Vugus ko apat ng padamiso id Buffett. Kopyon dot pitimbong akan dino tahungatus sizam ng padamiso pu kababago minampasat pati no kamoy.
5: Dan ini merupakan satu signal bahwa kepemimpinan PBS di kawasan ini semakin diterima ramai dan mudah-mudahan ini menjadi satu landasan kita untuk memperkukuhkan kerajaan yang ada sekarang ini yaitu kerajaan CRS.
0: Datu Hendrus Anding. Namot dino pinaintahang ditimbang Presiden PBS Datu Ruslan Muharram isa da panogi mohoingon bogisan PBS and tahu apat lumadan kalalahan no pamihian kapamuanan PBS and tahu apat lumadan papakito daogumo upa kababago montok manay na kamuhakan om konduan.
6: Insyaallah kalau boleh kita angkat-angkat di peringkat negeri. Jadi inilah delegasi yang telah kita bina dalam menerujui pimpinan di Ramadan ini, dan saya yakin dengan pembaharuan pimpinan di peringkat wanita, pemuda dan bagian ini akan mengukuhkan kekuatan PBS itu sendiri di Ramadan.
0: Datuk Ruslan Muharram. Id pemupesan kinongo vagoiti tuhu dabal. Panamangan ko basanan biodiversity kapabu katundan kotambuhusan. Paguhudan ohud na katoy mo tabong haji kapay maganan sang pamagunan. Ingka kanet yabal mantad saba VFM abal na paditinga nuhudi Jenora Mahin mantad bogisan berita ehwal samasa ang pinadahin di Stephanie Jipolin Jyoti. Kapipasyan, Tabi, Malaysia Madani.

bisa tenang tutunan sebagai kops flow nepunga kago susumuni parasit nyampai size isometer pinapada di dino bunga tagaso koso id binon kibotik agang nyampai kititik upwak on ovutong o kita bunga diti id asya kabatan kuisaon magana timpu bunga replisa himotone do bunga kahad nga katan nino do himo gisom tu tadaw no id belisya o kita replisa id pipiapagun bukan dino Sarawak Pahang Rengganu Kelantan om lagi sapa nyampai tohu kako miagado Reflisia Kepi Reflisia Percy om Reflisia Tungku Adlin dinadido sabah aku pagi susu kazan bunga Reflisia Liti sebagai isap mentan asil kotong buhuzan.

Ya, tapi kong abi mentok ko pehan dia su do bai na jam ko tu himong pedom semak no himong pedom 2 minit do dong sebab dari pengun ko ai ka jam ko bahu dong sebab kong ko do hoso i no tip di tahun sisam ngapadan tadi mo bai na diti kakal po kitimpu to ko dong kinong do hoso ngavi i no tip di tahun bahu ngapadan mitia hoso ongo dia su do bai no hoso mentah di Albert James Bandara pembangunan ku sutanan da hoso di Venita Lojuti hoso pong kapon ku apang apa du hoso di ti hambus ku gatang da gatah montok tadau baino.